hadis dari Abi Hurairah. Setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu mendampingkan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan setiap langkah kakimu menuju tempat sholat juga dihitung sedekah, serta menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
3: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Jadi masalah mati itu masalah biasa. Tiap-tiap manusia tidak ada kecualinya mesti mati. Apa dia itu nabi, apa dia itu raja, pasti mesti apa itu mati. Kalau besok kamu melihat Muhammad mati, itu masalahnya biasa. Kalau nabi yang lain mati, ya Muhammad pun mesti mati. Andai kata Muhammad mati, kamu ya gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah takut. Toh aku sudah meninggalkan kepada kamu 2 perkara. Pegang teguhlah 2 perkara ini. Kalau kedua perkara ini kamu pegang teguh, pasti kamu akan selamat sampai ke surga. Tidak akan kesasar jalan yang mengakibatkan kamu bakal masuk ke neraka. Peganglah dua ini. Apa itu 2 perkara? 1, kitabullah. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. 2, sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah rasul, sunnah nabi itu hadis.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sohib Karib, kita lanjutkan kali ini dengan update info arus lalu lintas. Mulai dari tanggal 13 sampai 17 Agustus di akses keluar tol gerbang tol Karawaci 4 KM21200 dari arah Bitung. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur kiri, jadi Sohib Karib tetap berhati-hati dan tertib di antrean. Bagi yang akan melintas di ruas tol Jakarta-Tangerang dari 13 sampai 17 Agustus, tepatnya di akses keluar gerbang tol Karawaci 4 ya, KM21200 dari arah Bitung, ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 1 dan harap berhati-hati serta tertib di antrean. Bergeser ke tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur KM16, Tambun KM19 padat, lebih ke volume lalu lintas, Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Jalan layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, Karawang, Cikarang, Tambun sampai Cikunir juga terpantau lancar. Masih melalui layanan The Treat yang pagi ini dikirimkan diantaranya adalah ruas tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Arah sebaliknya dari Ciawi yang mengarah ke Taman Mini sampai dengan Cawang juga dilaporkan lancar. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman antar kendaraan, pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kami teruskan dari Senkom JNNP. Ruas tol Wiyoto Wiono dari Cawang Pancoran lancar, Cawang Taman Mini, Cawang Rawamangun, Rawamangun Tanjung Priok sampai Rawamangun Cawang terpantau lancar, Tanjung Priok Cawang, Tanjung Priok Kebon Bawang juga terpantau lancar. Kemudian kami lanjutkan untuk situasi lalu lintas di Senkom Desari, lalu lintas di KM1100 sampai 2600 antara Brikrip, Kukusan, Sawangan, Sawangan Patmawati Antasari, Tol Jor terpantau ramai lancar dan hati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman, cuaca dilaporkan cerah. Untuk yang menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato sebanyak 2 kali di Komplek Parlemen pada hari ini. Pidato pertama akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD yang berlangsung di Gedung Nusantara. Dalam agenda tersebut, Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo kembali akan berpidato pada rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian rancangan APBN RAPBN 2027 beserta nota keuangan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama MPR, DPR, DPD akan dimulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ada istirahat sholat Jumat karena memang hari Jumat. Kemudian agenda berikutnya adalah rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian RAPBN 2027 beserta nota keuangan dan pemerintah oleh pemerintah ya. Agenda ini akan dimulai pukul 14.30 di mana Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan langsung RAPBN 2027 beserta nota keuangan tersebut. Jadi rundown sidang tahunan MPR 8.30 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 8.35 mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR, 8.38 pembukaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI, 8.41 pembacaan doa oleh Menteri Agama, 8.46 pidato pengantar sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: falaulana farok min kulit terkuat min nufa ifatul ya tafakahu jadi waliun juru komahmi darajang ilaim la'allahum ya. Jangan semuanya pada ikut perang, jangan. Ada sebagian kecil yang mendalami tentang ilmu pengetahuan ada tafakuh sidi. Karena kalau dia kembali nanti, dia mampu memberikan satu indar dakwah kepada kaumnya. Yang lain silakan kejar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau sudah bidangnya matang masing-masing, ya, dokter matang, insinyur matang, ya, ekonominya matang, teknologinya matang. Tapi kematangan daripada profesi masing-masing diperkuat dengan hukum-hukum dasar daripada akidah-akidah yang padu'ain tadi. Sholat hebat, baca Qur'annya hebat. Saya dapat bayangin, kalau ini terlaksana, itulah Islam yang mampu memberikan satu apa namanya gambaran tentang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Karib, di tengah ketatnya persaingan untuk menjadi aparatur sipil negara, sebagian pegawai justru memilih meninggalkan status yang telah mereka dapatkan. Badan Kepegawaian Negara BKN mencatat ada 2.722 orang yang masuk dalam data pengunduran diri ASN pada semester 1 2026. Sebanyak 384 orang benar-benar keluar dari ASN tanpa hak pensiun. Jumlah itu terdiri dari 233 ASN dan 151 CASN. Angka ini hanya sekitar 14% dari total 2.722 orang. Sebagian besar data pengunduran diri ternyata berkaitan dengan perpindahan status kepegawaian atau proses pensiun. Sebanyak 1.147 orang misalnya merupakan P3K paruh waktu yang beralih menjadi P3K penuh waktu di instansi baru. Mereka diwajibkan mengundurkan diri secara administratif dari instansi lama tetapi tetap berstatus ASN. Sementara 962 PNS lainnya masih kategori pensiun dini yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan pensiun pada September semester 1 pada semester 1 2026. 384 orang yang benar-benar meninggalkan ASN menjadi bagian yang menarik untuk dicermati. Mereka memilih keluar dari pekerjaan yang selama ini dikenal menawarkan kepastian dan stabilitas. Kepala BKN Sudan Arif Fahrullah mengatakan, alasan ASN yang mengundurkan diri cukup beragam, mulai persoalan keluarga, ingin fokus pada pekerjaan atau bidang lain, lokasi kerja yang terlalu jauh, kondisi sakit, hingga keinginan mengembangkan usaha. Dan yang terpenting, dari BKN meluruskan pandangan bahwa jumlah mayoritas murni karena perubahan status kepegawaian dan telah memenuhi syarat pensiun, ini adalah hal yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia. Pemerintah tidak melihat angka ini sebagai gelombang besar ASN yang meninggalkan birokrasi. Alasan yang muncul dari 384 ASN itu memperlihatkan bahwa pilihan untuk menjadi ASN tidak selalu berakhir dengan keputusan untuk bertahan hingga masa pensiun. Nah, bagi sebagian orang, status sebagai ASN ternyata tidak cukup untuk membuat mereka mengesampingkan pilihan karir, keluarga maupun kesempatan lain di luar pemerintahan. Fenomena ini menjadi semakin menarik karena profesi ASN masih memiliki peminat yang sangat tinggi. BKN memastikan minat masyarakat untuk menjadi PNS masih tinggi dan Sudan menyebut rata-rata hanya sekitar 7% peserta yang berhasil masuk menjadi PNS. Kemudian disampaikan pula bahwa semua masih berjalan normal, on the track, peminat ke PNS tinggi sekali, rata-rata yang masuk ke PNS hanya 7% dari seluruh peserta, jadi sangat tinggi persaingannya. Dengan kata lain, menjadi PNS masih menjadi pekerjaan yang diperebutkan, namun tingginya persaingan masuk tidak otomatis membuat semua orang yang berhasil diterima memiliki bertahan. Untuk masuk birokrasi, seseorang harus bersaing dengan banyak orang, tetapi setelah berhasil masuk, sebagian justru memilih keluar.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
6: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
7: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.

0: الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Walain kafartum, dan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Na'uzubillahi min dzalik.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 7:41 waktu Indonesia Barat, Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih menemani Saib Karib, tentu melalui Akhbar At-Taqwa. Kesempatan untuk menyapa yang sudah bergabung, diantaranya apa kabar untuk Pak Komarudin ya, dengan keluarga semoga selalu sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan keberkahan dari Allah dalam menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Berikutnya apa kabar juga untuk Pak Basarudin, ini makna hakiki yang bisa menjadi kita semua, pesan dari Pak Basarudin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman maupun Ar-Rahim keduanya diturunkan dari akar kata yang sama yakni rahmat. Mauzun rahmat mengikuti wazan fa'alan, sedangkan mauzun rahim mengikuti wazan fa'lil. Wazan fa'alan menunjukkan kepada kesempurnaan atau kesementaraan, sedangkan wazan fa'il menunjukkan kepada kontinuitas, kelanggengan dan kemantepan. Karena itulah maka mengingat sifat kesempurnaannya, kata Rahman tidak memiliki bentuk jamak dan hanya dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim memiliki bentuk jamak yakni Ruhama, serta dapat menjadi sifat Allah maupun sifat makhluk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat 9 At-Taubah ayat 128 digambarkan memiliki Ra'ufur Rahim terhadap kaum mukmin. Betapa luar biasa besar dan luas rahmat kasih sayang Allah digambarkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99 bagian, sedangkan satu bagian diturunkannya ke bumi, satu bagian inilah yang dibagikan kepada seluruh makhluk hidup. Begitu meratanya sampai seekor induk hewan mengangkat kakinya karena dorongan kasih sayang dan khawatir jika menginjak anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari sinilah sejatinya kita semua bisa meniru apa yang melatar belakangi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Memiliki sifat kasih dan sayang kepada sesama, dan hal yang demikian pula bisa menjadi contoh bagi kita, setiap manusia beriman maupun kufur bisa mengambil pelajaran, hikmah dan ibroh dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran nama Ar-Rahman tidak pernah disandingkan dengan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna yang lainnya kecuali dengan Ar-Rahim. Sementara nama Ar-Rahim disandingkan dengan berbagai nama lain seperti Al-Ghafurur Rahim dalam Az-Zumar ayat 52 dan At-Tawabur Rahim dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 160. Itulah pesan yang disampaikan oleh Pak Basiruddin terkait dengan bagaimana kita bisa memahami dan memaknai suratul Fatihah yang terkandung di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita teruskan dengan pesan yang dikirimkan oleh Pak Helmi. Apa kabar Bapak? Semoga selalu sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Salam juga buat keluarga, kiranya hari ini tugas-tugasnya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan berikutnya juga kami lanjutkan dengan menjumpai pesan dari apa yang sudah disampaikan. Di antaranya adalah dari Ibu Emma, baiknya hati dengan takwa, tawakal kepada Allah dan ikhlas dalam perbuatan, sedangkan rusaknya hati berarti ketiadaan semua itu. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani,

0: Sementara di Quran surat Al-Hadid ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa. Heeh. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almanya salat atau tahiyat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah ya anak kan sekarang mah nggak pernah ngerasain kalau sholat, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang apa, ada enak semua dah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man u'tiya wattaqa, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Kata Allah, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kemudian sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yang tadi sudah saya katakan bahwa merasa dengan sifat bakhil itu mereka sudah baik, padahal di hadapan Allah ini tidak baik, bahkan serta mendustakan pahala yang baik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Na'udzubillahi min dzalik.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soib Karib At-Taqwa, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengungkap alasan para sekjen partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju berkumpul menjelang HUT ke-81 RI. Menurut Sugiono, pertemuan yang berlangsung dalam suasana makan malam yang akrab menjadi ruang silaturahim kebangsaan sekaligus refleksi atas perjalanan hampir 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiono mengatakan pertemuan merupakan ajang silaturahim sekaligus momentum untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi antar partai politik koalisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan ini adalah silaturahim yang selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah partai yang hadir antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur. Sedangkan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Kehadiran para sekjen dari Partai Koalisi Indonesia Maju ini merupakan bentuk komunikasi politik yang terus dijaga di dalam mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Sugiono menilai peringatan Hari Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Ia menyebut kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa harus diisi melalui kerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Sugiono kemudian menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo terus berupaya menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa, diantaranya bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kesinambungan, kebijakan, konsistensi, serta dukungan dari berbagai elemen bangsa. Dalam refleksi itu, para sekjen partai bertukar pandangan mengenai perjalanan pemerintahan Prabowo serta tantangan pembangunan ke depan. Sugiono menekankan pentingnya dukungan politik yang konstruktif agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pemerintah membutuhkan dukungan yang konstruktif sekaligus masukan dan pengawasan, dan semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Tujuan akhirnya harus tetap sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Di bagian lain, dalam pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menjaga komunikasi antara pimpinan partai politik. Sugiono berharap silaturahim seperti ini dapat memperkuat suasana politik yang sejuk, dewasa, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan rakyat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah
1: iya.
0: Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Ia tidak terlihat sebagai orang yang datang dari tempat yang jauh dan kami tidak mengenalnya, sementara tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kemudian ia duduk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah hendaknya kamu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Maka seorang tersebut berkata, kamu benar. Maka kami heran kepadanya, dia yang bertanya namun dia juga yang membenarkannya. Kemudian dia melanjutkan percakapannya bahwa beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, kabarkan kepada aku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah bahwa kamu mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Kemudian beliau bertanya kembali tentang ihsan. Ihsan adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu melihatnya, maka bayangkanlah bahwa Allah melihatmu. Kemudian laki tersebut kembali bertanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi orang yang bertanya demikian? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata bahwa itu adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu tentang agama.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Dua helikopter, sejumlah kendaraan taktis, ambulan hingga mobil pemadam kebakaran standby di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Jumat pagi. Adapun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali pada hari ini. Berdasarkan pantauan di lokasi, helikopter hingga rantis ini terparkir di lapangan depan Gedung Nusantara 1. Sejumlah pasukan bersenjata turut berjaga di sekitar lokasi gedung DPR. Tampak pula anggota DPR mulai berdatangan ke lokasi. Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla juga sudah tampak hadir. Para pimpinan MPR seperti Ahmad Muzani, Edi Suparno, dan Bambang Pacul mulai bergerak ke ruang sidang. Diketahui Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Pidato pertama akan disampaikan Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama MPR DPR DPD yang berlangsung di Gedung Nusantara. Dalam agenda tersebut, Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo kemudian akan kembali berpidato pada rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian rancangan APBN beserta nota keuangan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama MPR DPR akan dimulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan istirahat sholat Jumat karena memang hari Jumat. Hal itu disampaikan oleh Puan di gedung DPR terkait dengan agenda kenegaraan yang akan berlangsung pada hari ini di gedung parlemen. Yakni ada sidang paripurna MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dengan agenda diantaranya adalah penyampaian kinerja negara dan RAPBN 2027.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ma tukubila minhum wa lahum adzabun alim. Ay tasrihun bi adami qabulil fida. Kata-kata ma tukubila minhum tidak akan diterima daripada mereka, dari orang kafir tadi itu, sekalipun dia punya harta sebanyak bumi, bahkan lebih, ada lagi double, dua kali bumi dah kata-kata. Kekayaannya itu seperti itu enggak bakal diterima. Dosanya tadi enggak akan bisa ditebus. Akan masuk dalam neraka. Ini merupakan tasrihun, merupakan satu penjelasan secara jelas di adami qabulil fida dengan tidak diterimanya tebusan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai melahirkan kebijakan penentuan harga bahan bakar minyak dalam negeri yang inkonstitusional. Pemohon permasalahan penentuan harga BBM di Indonesia yang diserahkan kepada mekanisme pasar bebas dan mengacu pada harga pasar global atau Main Outlet Singapura. Atas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam pasal 2 Undang-Undang 22 2001 ini sangat mempengaruhi kebijakan penentuan harga BBM dalam negeri sebagaimana digunakan oleh pemohon. Saat ini penentuan harga BBM dalam negeri diserahkan kepada badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang penentuan harga BBM dimaksud mengacu harga pasar global. Pemohon menilai penyerahan harga BBM ke pasar global mengabaikan mandat konstitusi ekonomi Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pemohon, komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak bumi harus dikelola penuh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui prinsip demokrasi ekonomi, bukan demi keuntungan pemodal atau pelaku usaha semata. Dengan demikian, usaha minyak dan gas bumi, termasuk kebijakan penentuan harga BBM dalam negeri, harus berdasar atas demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945. Kebijakan harga BBM yang mengekor harga minyak global juga dianggap mengabaikan putusan MK terdahulu, yakni putusan nomor 2 tahun 2003. Melalui putusan ini, MK telah menegaskan pemerintah wajib melakukan campur tangan dan menetapkan sendiri harga BBM dalam negeri dengan memperhatikan golongan masyarakat yang tidak mampu. Menurut Mahkamah, semestinya harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itulah pasal 28 ayat 2 dan 3 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gugatan uji material ini diajukan oleh seorang advokat, Syukur Destiali Gulo. Dalam petitumnya, MK diminta menghapus pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Kesulitan biasanya itu berkaitan dengan yang pertama, badan. Sakit, Allah memberikan cobaan berupa sakit. Apakah saat ini Saib Karib sedang sakit? Sakit adalah bagian dari kesulitan atau permasalahan yang kita hadapi. Sakit ini bukan hanya melanda badan tapi juga pikiran. Ada pepatah mengatakan insana mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Badannya sehat, pikirannya hebat. Nah, ada orang yang salah satunya tidak sehat, bahkan dua-duanya. Yang seharusnya adalah kita menjadi pribadi yang penuh semangat. Dengan kondisi badan yang sehat, pikirannya pun harus sehat, begitu seharusnya.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, sudah jam 8.38 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih terus bersama Soeb Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Dan saat ini di gedung DPR MPR ya, tengah berlangsung rapat paripurna ya, sidang paripurna yang agenda utamanya adalah ini pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI 2026 ya. Di mana agenda sidang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan penting dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di Komplek Parlemen Jakarta. Sidang tahunan ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, para menteri kabinet serta para tamu undangan kehormatan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo akan memaparkan capaian-capaian yang akan diperoleh yang atau capaian-capaian strategis pembangunan nasional, evaluasi kinerja lembaga pemerintahan serta arah kebijakan masa depan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato dua kali, yakni pada pagi hari, saat ini sedang dimulai sidang paripurna MPR. Kemudian nanti siang hari juga akan disampaikan pidato pengantar RAPBN tahun 2027. Dan sejenak kita akan ikuti jalannya sidang paripurna hari juga akan disampaikan pidato pengantar RAPBN tahun 2027. Dan sejenak kita akan ikuti jalannya

0: sidang tersebut. Kita akan ikuti sejenak jalannya sidang MPR RI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan

dan pimpinan DPD periode sebelumnya, Yang Mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita mendukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

Itulah suasana jalannya rapat tahunan ya, MPR RI dan sidang tahunan MPR RI, DPR RI dan DPD RI yang saat ini berlangsung di Gedung Parlemen Jakarta.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madyak. Mandi manusan, isang ima. Malawang yung hilip, boy, kaya lawang kambu. Dek, madyak.
2: Uy, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Dijakan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umpreng bae. Wis kode tua kaya konon ka wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Ibrahim bin Taruh, Taruh bin Saruh, Saruh bin Arguh, Arguh bin Falih, Falih bin Saleh, Saleh bin Abid, Abid bin Arfakhshad, Arfakhshad bin Syam, Syam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusalih, Matusalih bin Akhnuh, Akhnuh bin Ilyalid, Ilyalid bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anusi, Anusi bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Nabi Adam alaihi salam. Ini enggak ada konflik-konflik yang terjadi karena memang agama satu tauhid semua. Nah, kemudian di Nabi Ibrahim ada Yahudi. Dari anak keturunan Nabi Allah Ibrahim lahir agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam yang terakhir. Dan ketika Islam itu lahirnya di Arab, bukan dari turunan Yahudi, ya, bukan dari turunan Nasrani, ya, inilah yang membuat mereka sama sekali tidak pernah ridho dengan Islam.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Sudah jam 8 lewat 58 menit. Soeb Karib At-Taqwa. Jadwal sholat Jumat di Masjid Jami At-Taqwa untuk petugas pada hari ini, tanggal 14 Agustus bertepatan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebagai khotib dan imam, Ustadz Dr. Haji Muhammad Azizan Fitriana LCMA. Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, ya, yang dijadwalkan bertindak sebagai khotib dan imam adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Azizan Fitriana LCMA, Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian MC Ustadz Haji Ahmad Said Mubarok LCMAG, Muazin Ustadz Munadi Abid SPDI, dan Bilal Ustadz Nurul A'la SSI. Demikian jadwal atau petugas sholat Jumat untuk hari ini, tanggal 14 Agustus bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah di Masjid Jami At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Sahib Karib juga bisa mengirimkan info jadwal sholat Jumat di lingkungan masjid masing-masing melalui WA di 089-54-1368-1368. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Sumatera meminta pemerintah Provinsi Aceh memperkuat asistensi dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten kota. Hal itu dilakukan agar tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 84,9 miliar segera digunakan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Dorongan disampaikan setelah tim Satgas PRR meninjau kebutuhan perbaikan drainase dan saluran air pertanian di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulus Salam. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam memulihkan aktivitas pertanian dan mengurangi resiko gangguan layanan dasar bagi masyarakat. Hasil monitoring menunjukkan realisasi belanja tambahan TKD Kota Subulus Salam hingga 12 Agustus 2026 masih berada pada angka 0%. Kondisi inilah yang menyebabkan seluruh program rehab dan rekonstruksi belum bisa dilaksanakan meskipun anggaran telah tersedia. Perwakilan tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri Imran meminta Pemprov Aceh mengambil peran aktif di dalam mendampingi Pemda untuk menuntaskan hambatan administrasi, mempercepat perencanaan dan mengawal pelaksanaan kegiatan sampai ke lapangan. Selain Subulus Salam, pendampingan juga perlu diberikan kepada daerah lain yang realisasi tambahan TKD-nya masih rendah, termasuk Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nagan Raya. Langkah paling penting agar seluruh daerah terdampak dapat memanfaatkan anggaran pemulihan secara optimal dan tepat waktu. Percepatan tidak dapat hanya berhenti pada rapat dan perencanaan, di mana seluruh perangkat daerah perlu segera menuntaskan tahapan yang dipersyaratkan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dimulai untuk dilaksanakan serta manfaatnya dirasakan oleh warga masyarakat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Andai kata kita melihat pada diri kita memiliki harta yang lebih dibanding orang lain, maka syukurilah, itu adalah sebuah amanah. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan apapun yang kita miliki berupa nikmat, jangan pernah kita melakukan takabur atau menyombongkan diri. Allah gambarkan dalam surah Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kau palingkan mukamu terhadap manusia, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak senang kepada setiap orang yang membanggakan diri, lagi menyombongkan diri.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1268 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, sebanyak 8.095 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan pidato kenegaraan Presiden RI sekaligus sidang tahunan MPR di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selain mengamankan lokasi acara, petugas gabungan juga turut mengatur arus lalu lintas serta memantau situasi di beberapa jalur akses menuju gedung DPR MPR. Sebanyak 8.000 personil gabungan TNI Polri disiapkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pidato kenegaraan Presiden berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold Hutagalung dalam keterangan resminya. Personil gabungan terdiri dari 800 personil Mabes Polri, 4.230 personil Polda Metro Jaya, 1.163 personil Polres Jajaran, 1.850 personil TNI, serta 52 personil pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Para personil disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi gangguan keamanan, menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, serta mengatur lalu lintas di jalur akses menuju lokasi acara. Pengamanan diawali dengan apel gelar pasukan pada pukul 5.30 di area Gelora Bung Karno. Dipimpin langsung Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Dekananto Eko Purwono, dihadiri Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold Hutagalung bersama jajaran pejabat utama dan para kapolsek di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak kepolisian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah selama rangkaian acara berlangsung. Sidang tahunan MPR dijadwalkan dimulai pukul 8.30, agenda pertama diawali dengan pidato Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD. MPR juga mengundang para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, mantan MPR, DPR, DPD, para Menteri, Duta Besar, serta Ketua Umum Partai Politik. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato dalam sesi kedua, menyampaikan rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam sidang paripurna DPR RI.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Ketahuilah bahwa dengan selalu berzikir kepada Allah di antara juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manfaat yang paling kita rasakan adalah kita mengalami ketenangan. Yang kedua, Yasin. Yasin itu adalah suratan min suwaril Quran, satu surah dari sekian surat yang ada dalam Al-Quran. Dan banyak manfaatnya, banyak fadilahnya bagi orang yang membaca surah Yasin. Saya tekankan, yang sudah terbiasa enggak usah ragu-ragu dan tidak usah dipikirkan orang-orang yang beranggapan bahwa baca Yasin itu enggak ada manfaatnya, apalagi dengan orang yang sudah meninggal. Itu karena orang itu belum pernah mati, Ibu. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana manfaat membaca surah Yasin.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, toren berkapasitas 1000 liter diletakkan di belakang rumah Acep Surya di Desa Karang Indah, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Isinya air bersih tetapi bukan berasal dari sumur maupun jaringan perpipaan. Menurut bapak dua anak ini, air bersih tersebut dibeli seharga 50.000 per 1000 liter dari pemasok air tangki swasta. Air itu menjadi persediaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Beli air 1000 liter buat 3 hari sampai seminggu. Demikian disampaikan oleh Acep yang sudah bertahun-tahun membeli air. Karena air dari sumur bor di desanya tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika dihitung sebulan, pengeluaran untuk air bisa mencapai 200 ribu atau lebih. Bagi warga juga menjalankan usaha warung ini, biaya tersebut bukan angka kecil. Harga air per liter 50 ribu. Kalau 3 hari sampai seminggu habis, sebulan bisa 200 ribu sampai lebih. Kisah Acep bukanlah cerita tunggal. Di Bojongmangu, toren berkapasitas besar sudah menjadi pemandangan lazim. Kecamatan yang dihuni sekitar 30 ribu jiwa ini menghadapi persoalan air bersih yang tak kunjung benar-benar selesai di usia 76 tahun Kabupaten Bekasi yang jatuh pada hari ini Jumat 15 Agustus. Ketika kemarau datang, masalahnya hari Jumat ini tanggal 14 Agustus ya. Ketika kemarau datang, masalahnya bahkan berlipat. Air semakin sulit diperoleh, sementara penjual air juga kesulitan karena sumber air dari sungai ikut mengering. Bantuan air bersih menjadi andalan warga. Secara geografis, Bojongmangu memiliki tantangan sendiri. Data BPS mencatat wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 90,17 meter di atas permukaan laut. Kontur ini ikut mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bojongmangu, Kandi Sunaria, mengatakan persoalan air bersih terjadi hampir di seluruh 6 desa, yakni Bojongmangu, Karang Indah, Karang Mulia, Medal Krishna, Sukabunga, dan Sukamukti. Pengeboran sumur dalam pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Karena itulah maka toren berukuran besar menjadi pemandangan lazim di rumah warga dan rata-rata kapasitasnya mencapai 1000 liter. Ironinya, jaringan perpipaan sebenarnya telah masuk ke sebagian wilayah Bojongmangu. Pipanisasi dari sumber air Sungai Cibee dan Kali Cipamingkis disebut telah menjangkau sekitar 6 hingga 70% wilayah. Namun persoalannya ada pada debit. Sebetulnya pipanisasi PDAM 70% sudah menjangkau, airnya keluarnya kecil, jadi suplai airnya yang jadi persoalan utama.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Binatang yang mati sendiri, apakah itu kambing, apa itu kerbau, sapi, itu ada sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Ya kalau dagingnya jelas sudah nggak halal lagi karena mati sendiri, tidak disembelih. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Pernah Maimunah kambingnya menikmati. Sahabat diperintahkan untuk menyeret kambingnya untuk dibuang. Pas Nabi datang giliran ke rumah Maimunah. Kata Nabi, ya secara kasar, apa itu yang kamu tarik-tarik? Kata sahabat, ini bangkai ya Rasul. Alangkah baiknya kalau kamu kelet kulitnya, kamu dibat, ya boleh digunakan untuk sarap sholat, untuk kamu, ya tempat air. Kata sahabat, ini bangkai. Iya membangkai. Tapi bisa si kulit tadi suci dengan dibat. Iza dubi walihab, kata Nabi, pakot tahuro. Kulit bangkai apabila disamak, maka yang tadinya najis bersatu dengan daging, maka menjadi suci.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, kegiatan sholat Jumat di Masjid Islamic Center Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Hari ini tanggal 14 Agustus bertepatan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertindak sebagai khotib Kiai Haji Samsul Fala MIC, sebagai imam Ustadz Haji Idrus Al-Hafiz, tema khutbah kemerdekaan nasionalisme dalam bingkai agama. Muazin Didin Isudin, Muazin 2 Mukhlis, dan MC Ustadz Asef Fedi Zaini. Bagi Soib Karib yang ingin menunaikan sholat Jumat di Masjid Nurul Islam, Islamic Center Kiai Haji Nur Ali Bekasi, waktu sholat hari ini pukul 12.00 ya. Jadi pastikan Anda mengikuti kegiatan sholat Jumat ya, salah satunya di Masjid Islamic Center Bekasi dengan jadwal petugas yakni khotib Kiai Haji Samsul Fala Master Economic, Imam Ustadz HM Idrus Al-Hafiz dengan tema khutbah kemerdekaan nasionalisme dalam bingkai agama, Muazin Didin Isudin, Muazin 2 Mukhlis, dan MC Ustadz Asef Fedi Zaini. Bagi Soib Karib yang menambahkan agenda kegiatan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Bekasi masih mengejar target. Hingga kini baru sekitar 22% dari 1,9 juta warga wajib KTP yang telah mengaktifkan IKD. Kedepan identitas digital ini diproyeksikan menjadi pintu masuk bagi layanan publik berbasis nomor induk kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya menargetkan aktivasi IKD mencapai 30% hingga akhir 2026. Kota Bekasi sudah mencapai 22% dari target 1,9 juta jiwa, hampir 400 ribu sekian sudah masuk ke dalam IKD. Di Dukcapil masih harus mengejar selisih target dalam waktu yang tersisa, terlebih fungsi IKD ke depan tidak sekedar menggantikan identitas kependudukan fisik. Taufik mengungkap berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil, IKD bakal dikembangkan sebagai single sign-on untuk mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Digitalisasi perlindungan sosial juga dinilai menjadi momentum untuk mempercepat aktivasi IKD. Kota Bekasi bahkan disiapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial. Karena itulah maka kita berharap bahwa Perlinsos berjalan, IKD juga meningkat, jadi kita punya harapan di akhir tahun 30% itu bisa tercapai. Demikian disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat terkait dengan target aktivasi IKD sampai 30% hingga akhir tahun 2026.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Janganlah kamu makomkan, kamu kuburkan akan mayit kamu di waktu malam. Inla antabaru kacawali bahwa kamu sangat berhajat, tapi kepada darurat bolehlah. Secara sebaiknya, abdolnya ikhtiar. Kalau cara bolehnya mah kapan saja, mau siang juga boleh, mau malam juga. Ini cara bolehnya. Kalau cara abdolnya sebaiknya ya jangan apa malam. Ya kacawali sangat kamu berhajat. Umpama ini mayit, kalau ditahan sampai besok ya kurang baik. Apalagi mayit yang sudah baru ketemu, sudah membusuk ya. Gak tahan sampai besok, itu bisa membahayakan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 9.47 waktu Indonesia Barat, momen kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Ridomana, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi. Di sela-sela peresmian jembatan, masyarakat mengusulkan pembangunan akses penghubung lainnya, yakni jembatan Cikolawing yang menghubungkan Desa Wibawa Mulia dengan Desa Sirnajati. Aspirasi ini disampaikan langsung pimpinan Pondok Pesantren Al-Abadiyah, Kiai Haji Ahmad Soleh. Ia menegaskan keberadaan jembatan Cikolawing sangat dinantikan warga karena menjadi akses penting bagi masyarakat di kedua desa. Kami mohon untuk jembatan Cikolawing yang menghubungkan antara Desa Wibawa Mulia dan Desa Sirnajati juga dilakukan perbaikan. Lokasi ini sebenarnya sudah beberapa kali masuk tahap pemetaan dan survei lapangan. Namun hingga kini pembangunan fisik belum juga terrealisasi. Mendengar permohonan itu, Maruli memberikan sinyal positif. Ia memastikan jajarannya akan segera menindaklanjuti pembangunan jembatan tersebut. Menurut Maruli, pembangunan infrastruktur di Cibarusah menjadi bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membuka akses dan mengatasi keterisolasian wilayah di berbagai pelosok Indonesia. Dirinya menjelaskan pembangunan jembatan dilakukan secara simultan di 60 hingga 70 lokasi berbeda dengan kondisi dan kebutuhan teknis yang beragam. Maruli menerangkan penentuan prioritas pembangunan mengacu pada tingkat urgensi dari kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan menjaring informasi dari berbagai laporan media massa. Ia menyebut keberhasilan program pembangunan ini juga sangat bergantung pada partisipasi dan gotong royong masyarakat setempat. TNI Angkatan Darat menargetkan pembangunan sebanyak 5.000 jembatan hingga akhir tahun 2026.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

0: Karena kalau yang laki-laki yang punya dua alat kelamin itu kan khunsa, ya itu jatuhnya ke perempuan jatuhnya nanti. Ya jangan dirubah lagi ya. Ya kalau emang laki-laki setengah laki-laki itu pakaian setengah laki-laki setengah perempuan tapi pakaiannya laki-laki bawa rida, nah yaudah itu nggak apa-apa. Ya tapi kadang juga ada di daerah-daerah Jawa itu udah tahu laki-laki tapi pakai mukena itu mah ngaco ini. Iya kan? Dia pakai mukena salatnya. Ya sah nggak salatnya itu perempuan laki-laki salatnya pakai mukena sah nggak? Salatnya mah sah. Karena nutupin aurat ngapain? Nutupin aurat. Yang enggak boleh kan tasabuhnya bil perempuan. Yang haramnya itu menyerupai perempuan. Itu yang haramnya. Sah mas sah menutupin aurat enggak, Bang?
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, informasi terakhir pengawasan terhadap tempat-tempat yang dinilai berpotensi menjadi lokasi perilaku seksual beresiko menjadi sorotan warga Kecamatan Bekasi Selatan. Aspirasi itu mencuat dalam sosialisasi Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dan perilaku seksual beresiko di kantor Kecamatan Bekasi Selatan. Sejumlah warga meminta pemerintah tidak hanya memperkuat regulasi tetapi juga memperjelas mekanisme pengawasan terhadap tempat yang dianggap rawan. Dalam forum itu, isu LGBT terus menjadi perhatian warga. Agustinus Tupa meminta pengawasan dilakukan hingga tingkat wilayah. Ia mengaku khawatir pergaulan di luar rumah dapat mempengaruhi anak-anak. Kalau bisa perwilayah di Bekasi Selatan, bisa dicegah agar tidak terlalu banyak menyebar. Menurut Agustinus, keberadaan regulasi daerah diperlukan sebagai salah satu upaya pencegahan. Namun ia menilai pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, peran keluarga, terutama orang tua, juga dinilai penting dalam memberikan pendampingan. Sampai di sini kami temani Soib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Pamit undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Dijamin awal.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan Kahanur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu.

0: asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
0: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim,
0: yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim,
0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.
1: Was

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertahan.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir
0: rahim. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
1: Alam

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadha siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Walau

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.

Al-Hidayah Ujung Harapan 1.200.000 dari Ibu Yusi Maisuha Wali Muhammad Wali Santri Muhammad Nur Agung Cikarang 1.500.000 dari Haji Purwanto dan Ustazah Hajjah Sarina Abu Hasan Ketua Musala Al-Muwahhidin 2.000.000 dari Ustaz Hafiz SHIMM Kepala SMK At-Taqwa 01 Tarumajaya Penggabutan 2.000.000 dari Ustaz Haji Ulumuddin SPI At-Taqwa 15 Penggabutan 2.000.000 dari Kyai Haji Hostul Amal Mas'ud RC DSA Mudirul Am Pondok Pesantren At-Taqwa Putra 2.000.000 dari Ustaz Haji Muzi Nali RC KPIHU Al-Madani Tambun Selatan 2.000.000 dari Kepala Kepala 8 Ujung Harapan 2.000.000 dari Haji Zaini Hanafi MM Dokteran Haji Ning Kepalen 2.000.000 rupiah dari Haji Abdul Rasyad Haji Binti Mibu

3 juta. Ibu-ibu jemaah pengajian Jumat Asyura generasi berkasi 7.500.000 rupiah. Ini

Amin di khotam, Siddiq 36 kali khotam, Musalla Al-Awabin 31 kali, Musalla Nurul Falah 28 kali khotam, Masjid Guru Jami'an Nur 24 kali khotam, Masjid Jami Al-Hidayah 20 kali, Masjid Baitur Rahman 20 kali, Musalla Mukhtar 20 kali, Musalla Al-Mujahidin 20 kali, Masjid Jami Al-Ikhlas 20 kali, Masjid Jami Ar-Ridwan 20 kali, Musalla Al-Barakah 20 kali, Musalla Al-Ikhwan 20 kali, Musalla Ar-Rahim 20 kali, Musalla Al-Muqarramah 19 kali khatam, Musalla Al-Fitrah 18 kali, Musalla Salih 18 kali, Musalla Al-Wusta 18 kali, Musalla Al-Hijrah 17 kali, Masjid Jami Al-Inayah 16 kali khatam, Musalla Al-Furqan 15 kali, Musalla Nurul Iman 15 kali, Musalla Asy-Syifa 11 kali khatam, Musalla Al-Muttaqin 11 kali khatam, Musalla Al-Muwahhidin 10 kali khatam, Musalla Al-Ikhlas PGH 9 kali, Musalla Asy-Syakirin 9 kali, Musalla Nurul Huda 8 kali, Musalla Al-Mabrur 6 kali, Musalla Ar-Rahman 5 kali, Musalla Nurul Yakin 3 kali, Masjid Jami At-Ta'awun 2 kali khatam, Musalla Baitur Rashid 1 kali khatam. Informasi selanjutnya, pengajian rutinan pekanan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 15 Agustus 2026 waktu salat maghrib berjamaah, membahas kitab fikih Kifayatul Akhyar dengan pemateri Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Selanjutnya, berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang warga musalla Nurul Huda, yaitu bernama almarhum Ali Romli bin Apendi, umur kurang lebih 58 tahun. Dan untuk hutang piutang almarhum mulai saat ini akan ditanggung oleh istrinya, yaitu Siti Ulya dan anak-anaknya. Untuk mengimami jenazah tersebut, kami mohonkan kesediaannya kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA untuk mengimami sholat jenazah tersebut. Selanjutnya, informasi bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan, dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau melalui uang, dapat menyalurkannya melalui At-Taqwa Care, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh dan Wakaf Laziswaf At-Taqwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya, yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Azizan Fitriana LCMA, muazin oleh Ustadz Munadi Abid SPDI dan Bilal Ustadz Haji Nurul A'la SSI. Terakhir, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfurlah Wal-Mujahid Fi Sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar beserta istri,
para perintis, pembina, pengurus, dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa, para guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para jamaah kami himbau untuk memasuki ruang utama masjid karena masih banyak shof yang kosong, dan yang sudah masuk ke dalam ruang utama masjid harap mengisinya terlebih dahulu untuk menyediakan ruang bagi yang datang belakangan. Demikian kami akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa athbathahu bis sunnati kal qamari idza talaha faman iqtada bihima 'asha fi dhawin nahari idza jallaha wa man a'rada 'anhuma takhabbata fi dhulmatil laili idza yaghshaha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق النفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل النفوس وأفلح من زكاها. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأتباعه من أمته أولاها وأخراها. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minna syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, peristiwa penistaan ayat-ayat suci Al-Quran kembali terjadi. Pada tanggal 9 Agustus yang lalu, dalam sebuah konten yang viral, kita sama-sama tahu bahwa ada sebuah event konser musik di Ancol dengan nama The Sounds Project, di mana dalam salah satu acaranya tiba-tiba MC-nya membuat challenge atau tantangan bagi yang bisa membaca surah Ad-Duha lengkap dapat satu botol minuman keras atau bir gratis. Peristiwa ini tentu sangat melukai kita sebagai umat Islam, dan kita ingat bahwa penistaan-penistaan yang melibatkan minuman keras ini selalu berulang. Tahun 2022 kita juga masih ingat bagaimana sebuah restoran khusus untuk minuman keras yaitu Holy Wings juga memberikan minuman gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maryam. Masyarul muslimin rahimakumullah, tentu kita juga akan ingat bagaimana rangkaian penistaan-penistaan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai obyeknya. Tentu yang paling fenomenal dan masih teringat sampai sekarang adalah Al-Ma'idah ayat 51. Adapun tentang surah Ad-Duha yang kemudian dijadikan sebagai alat, sebagai media disayembarakan mendapatkan minuman keras, ini tentu berkebalikan dengan bagaimana latar belakang surah Ad-Duha itu turun. Dalam riwayat hadis muttafaq alaih an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakun laylah aw laylatain fa'atathu imratun minal musyrikin, bahwa Rasulullah SAW pernah merasa sangat terpuruk
karena dalam riwayat yang lain disebutkan 6 bulan tidak turun wahyu. Maka kemudian para kaum musyrikin, khususnya para emak-emak kaum Quraisy saat itu, membuli Rasulullah. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, qad tarakaka." Wahai Muhammad, aku tidak melihat syaitanmu. Maksudnya adalah malaikat Jibril, kecuali dia telah meninggalkanmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Maka duha ini dalam latar belakang turunnya menjadi pencerah, menjadi titik balik yang mencerahkan, yang menggembirakan Rasulullah SAW. Beliau bangkit dari keterpurukannya ketika dia dibuli oleh kaum musyrikin bahwa Allah telah meninggalkan Muhammad. Maka surah ini kemudian disebut Ad-Duha, yang bermakna adalah waktu yang terang namun tidak terik dan membuat panas. Sehingga dalam tafsirnya Al-Imam Bukhari Ar-Razi mengatakan, Ad-Duha min afdalil awqati, Ad-Duha adalah waktu terbaik. Karena di situ adalah kumpulan udara yang sejuk, cahaya yang tidak terik dan membuat tubuh kita menjadi lebih bugar. Namun kemudian kita saksikan bahwa peristiwa di Ancol itu justru memutarbalikkan bagaimana surah yang menjadi favorit Rasulullah, menjadi simbol kebangkitan Rasulullah dari keterpurukan, justru dilantunkan di tengah orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan, sehingga mereka harus mencari hiburan di tempat-tempat yang tidak layak, yaitu diskotik ataupun tempat konser lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, tentu secara hukum alhamdulillah kita bersyukur dapat diselesaikan dengan sudah ditetapkannya tersangka dari peristiwa itu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa itu. Pertama, peristiwa itu terjadi ketika kita bangsa Indonesia sedang menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Telah saya justru ini membuktikan bahwa kita ini sebenarnya belum merdeka dari aspek pendidikan. Hal ini diperkuat data bahwa UNESCO menempatkan Indonesia peringkat ke-60 dalam hal minat membaca dari 61 negara. Artinya Indonesia nomor 2 terburuk sedunia dalam hal minat membaca. Kemudian penelitian lain membuktikan hanya satu dari 1000 orang rakyat Indonesia yang punya minat membaca. Ini membuktikan atau berkorelasi lurus terhadap apa yang terjadi di Ancol, bahwa literasi pendidikan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menempatkan diri. Maka kita

lalu bertanya sebenarnya, kok bisa orang dengan hafalan Al-Quran bisa berada di sebuah tempat yang penuh dengan setan? Sementara Al-Quran mengatakan, فَإِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kita kalau membaca Quran disuruh bertawud, isti'ad dari syaitan rajim. Di situ justru membaca Al-Quran bersama setan-setan yang tentu berada di tempat konser tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah bagaimana pentingnya pendidikan, literasi, termasuk bagaimana penelitian 2025 dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, bahwa 85% umat Islam Indonesia buta aksara dan buta literasi Al-Quran. Maka sebelum kita menyalahkan pihak lain, ada baiknya kita berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Karena disadari atau tidak, ada sumbangsih terhadap fenomena itu bagaimana anak-anak muda generasi kita terpaksa terjerumus ke dalam situasi yang tidak semua kita menginginkannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Hal kedua adalah dari aspek ekonomi. Bahwa secara ekonomi ternyata kita juga belum merdeka. Itu yang kita selalu ikuti, selalu dengarkan, selalu saksikan dari para pengamat sejak pemerintahan yang baru ini berdiri, bagaimana kebijakan-kebijakan ekonominya dianggap tidak membela kepada kesejahteraan rakyat. Sementara amanat undang-undang bahwa mensejahterakan rakyat adalah amanat undang-undang. Masyarakat muslimin rahimakumullah, korelasinya dengan peristiwa tersebut, bahwa patut diduga orang-orang yang mendatangi konser, orang-orang yang mendatangi diskotik adalah orang-orang yang tertekan secara ekonomi. Karena disitulah putaran ekonomi jual beli miras itu paling mudah mendapatkan uang dari jual beli miras. Ini dibuktikan dengan bagaimana saham perusahaan miras itu termasuk saham dengan nilai paling tinggi dan sangat mudah diperjualbelikan. Maka kita juga mengkhawatirkan dengan keadaan ekonomi kita, bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja sebagaimana visinya 19 juta lapangan kerja yang seharusnya bisa diwujudkan sehingga anak-anak kita, generasi muda kita dapat mengakses lapangan kerja dengan mudah dan tidak mudah terjerumus karena tekanan ekonomi terhadap kondisi-kondisi seperti yang terjadi tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dengan berbagai fenomena saat ini apapun itu, pertama kita harus perkuat literasi spiritual kita. Kita bimbing anak-anak kita, generasi muda kita, bagaimana mencintai Al-Quran, bagaimana mereka harus ingat bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh tangan-tangan yang suci. Tidak boleh ditempatkan kecuali di tempat-tempat yang suci. Tidak boleh disuarakan kecuali di tengah-tengah suasana yang suci. Yang kedua, di sisi lain memang kita harus bijaksana menyikapi bahwa kemungkinan ada saudara kita, kerabat kita yang karena situasi tertentu, karena keterpaksaan, tekanan ekonomi harus terjerumus kepada situasi itu, situasi tersebut. Maka sehendaknya kita memiliki empati dengan mendoakan. Semoga semangat dan filosofi surah Ad-Duha sebagai pencerah, walaupun dilantunkan di sebuah acara yang tidak selayaknya, barangkali ada harapan di antara sekian anak muda yang mendengarkan itu,
5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kemudian tercerahkan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bukan kita penguasa hidayah, hanya Allah yang mampu memberikan hidayah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya semoga kita semua dapat mendapatkan maunah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terjerumus kepada hal-hal yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Media dakwah At-Taqwa.

ayat-ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat malu. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri
1: iya,
0: gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apalagi asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
1: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu, mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat,
0: mm-hmm.
1: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
0: mm-hmm.
1: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah
1: gitu.
0: Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga.
1: At-Taqwa. Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa.

0: pakai Norali ya, dengarnya punya obat, karena saya nyetel radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan kong dengerin radio Atakwa kong?
0: Udah lama.
1: Datang ke radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali ya, dengarnya punya obat, karena saya nyetel radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan kong dengerin radio Atakwa kong?
0: Udah

0: di awak.
1: Oh, rasanya ngiriming-ngiriming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Keluarga Gembong di sana
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, Assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
7: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.

0: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram. Ma ismihi ta'ala. Artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah Ta'ala. Au mata hatta antihi. Atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya. Jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia pernah ditanya tentang sebab-sebab dia bertaubat. Maka dia pun berkata, "Aku adalah seorang polisi dan aku sedang asyik menikmati khamer. Kemudian aku beli seorang budak perempuan dengan harga yang mahal. Maka dia melahirkan seorang anak perempuan. Aku pun menyayanginya. Ketika dia mulai bisa berjalan, maka cintaku bertambah padanya. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapanku, anak itu datang padaku dan mengambilnya dan menuangkannya di bajuku. Ketika umurnya menginjak 2 tahun, dia pun meninggal dunia. Maka aku pun sangat sedih atas musibah ini. Ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan itu tepatnya di malam Jumat, aku kembali meneguk khamer, lalu tidur dan belum sholat Isya. Maka aku bermimpi seakan-akan kiamat itu terjadi, dan trompet sangkakala ditiup. Orang mati dibangkitkan, seluruh makhluk dikumpulkan, dan aku berada bersama mereka. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku. Ketika aku menoleh ke arahnya, kulihat ular yang sangat besar berwarna hitam kebiru-biruan, membuka mulutnya menuju ke arahku. Maka aku lari tunggang-langgang karena ketakutan. Di tengah jalan kutemui seorang syekh yang berpakaian putih dengan wangi yang semerbak. Maka aku ucapkan salam atasnya. Dia pun menjawabnya dan aku pun berkata, "Wahai syekh, tolong lindungilah aku dari ular ini. Semoga Allah melindungimu." Maka syekh itu menangis dan berkata padaku, "Aku orang yang lemah dan ular itu lebih kuat dariku, dan aku tak mampu mengatasinya. Akan tetapi bergegaslah engkau, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu." Maka aku pun bergegas lari dan memanjat sebuah tebing neraka. Hingga sampai pada ujung tebing, aku lihat kobaran api neraka yang sangat dahsyat. Hampir saja aku terjatuh ke dalamnya karena rasa takutku pada ular itu. Namun pada waktu itu seseorang menjerit memanggilku, "Kembalilah engkau, karena engkau bukan penghuni neraka itu." Aku pun tenang mendengarnya. Maka turunlah aku dari tebing itu dan pulang. Sedang ular yang mengejarku itu juga kembali. Kemudian aku datangi syekh dan aku katakan, "Wahai syekh, aku mohon kepadamu agar melindungiku dari ular itu, namun engkau tak mampu berbuat apa-apa." Kemudian menangislah syekh itu dan seraya berkata, "Aku seorang

Orang yang lemah, tetapi pergilah ke gunung itu, karena di sana banyak terdapat simpanan kaum muslimin. Kalau engkau punya barang simpanan di sana, yaitu dan seraya berkata, aku seorang yang lemah, tetapi pergilah ke gunung itu, karena di sana banyak terdapat simpanan kaum muslimin. Kalau engkau punya barang

Kat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya dan mendakilah ke sana. Mudah-mudahan dia punya barang titipan di sana yang dapat melindunginya dari musuhnya." Ketika tirai-tirai itu diangkat dan pintu-pintu telah dibuka, ada beberapa anak dengan wajah berseri mengawasiku dari atas. Ular itu semakin mendekat padaku. Maka aku kebingungan, berteriaklah anak-anak itu, "Celakalah kamu sekalian. Cepatlah naik semuanya, karena ular besar itu telah mendekatinya." Maka naiklah mereka dengan serentak. Aku lihat anak perempuanku yang telah meninggal ikut mengawasiku bersama mereka. Ketika dia melihatku, dia menangis dan berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian dia melompat bak anak panah menuju padaku. Kemudian dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kananku dan menariknya. Kemudian dia ulurkan tangan kanannya ke ular itu, namun binatang tersebut lari. Kemudian dia mendudukanku dan dia duduk di pangkuanku. Maka aku pegang tangan kanannya untuk menghelai jenggotku dan berkata, "Wahai ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Maka aku menangis dan berkata, "Wahai anakku, kalian semua paham tentang Al-Quran." Maka anakku pun berkata, "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Quran darimu." Aku pun berkata, "Ceritakanlah padaku tentang ular yang ingin membunuhku itu." Anakku menjawab, "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang selama ini engkau kerjakan. Maka itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka." Kemudian aku berkata, "Ceritakanlah tentang syekh yang berjalan di jalanku itu." Lalu anakku pun menjawab, "Wahai ayahku, itulah amal soleh yang sedikit hingga tak mampu menolongmu." Aku pun berkata lagi, "Wahai anakku, apa yang kalian perbuat di gunung itu?" Dia pun menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslimin yang di sini hingga terjadinya kiamat. Kami menunggu kalian hingga datang pada kami, kemudian kami memberi syafaat kepada kalian." Kemudian Malik pun berkata, "Maka aku pun takut, dan aku tuangkan seluruh minuman keras itu dan kupecahkan seluruh botol-botol minuman. Kemudian aku bertobat kepada Allah. Dan inilah cerita tentang tobatku pada Allah."

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, mana mungkin aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malika datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malika, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malika menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malika di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malika mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak, mudah-mudahan hati kita jauh lebih sejuk daripada sejuknya AC di ruangan ini. Amin. Sebab apalah artinya udara sejuk kalau hati panas? Betul tidak? Mudah-mudahan hati kita jauh lebih lapang daripada ruangan ini. Apalah artinya ruangan lapang, rumah besar, halaman luas kalau hatinya sempit? Katanya masalah besar bangsa kita ini bukan kurang lapang tanahnya, tapi kurang lapang hati pemimpin dan rakyatnya. Di lapangan yang luas ada anjing, ada kerbau, ada ular, gak apa-apa. Apalagi di lapangan yang sangat-sangat luas. Tapi di kamar mandi berdua dengan tikus aja jadi masalah. Apalagi berdua dengan kambing. Artinya apa? Orang-orang berhati sempit, perkara kecil jadi ribut masalah besar. Apalagi perkara besar. Mudah-mudahan kalau saya lihat ini badannya gagah-gagah. Mudah-mudahan hatinya jauh lebih gagah daripada badannya. Apalah artinya badan gagah, hatinya peot, betul tidak? Itulah sebabnya dalam kajian kita dalam kesempatan ini kita akan bahas sekelumit tentang bagaimana hidup indah dengan manajemen kolbu. Setuju? Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, ini wajah-wajah banyak persoalan, ya. Ibu dan bapak sekalian, ayah saya adalah seorang pemuda desa yang pergi kuliah di Bandung, sekolah, dan akhirnya masuk tentara dan menjadi seorang perwira. Dan saya ingin sekali mengikuti karir ayah saya. Saya ingin menjadi Akabri waktu itu, tapi tidak jadi karena kurang setengah senti. Dulu saya sedih sekali, tapi sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, katanya jadi KIAI. Kalau jadi tentara, teman-teman saya yang pakai baret merah, baret hijau itu paling top, sekarang baru naik ke letkol. Tapi dengan baret putih begini bisa menasehati jenderal gitu. Ibu, bapak, dan sahabat-sahabat sekalian, ada yang pernah menyimak acara A? Tidak? Sering, ya. Saya biasa membawakan manajemen kolbu ini di RCTI setiap jam 5 pagi, ya. Boleh saya menginformasikan dulu perkenalan, ya, mungkin bapak-bapak belum kenal. Jadi alhamdulillah ayah saya sudah pensiun dulu di Pusenif. Lalu saya karena tidak jadi masuk ke tentara, jadi kuliah. Kuliahnya gak nyambung, Pak. Ini benar-benar ini takdir yang tidak nyambung. Ya, bayangkan orang tua tentara, saya kuliahnya elektro, hobinya bisnis, sekarang ngurus pesantren. Jadi kalau bapak ada yang pernah datang ke pesantren Darut Tauhid Bandung, ada, ya. Kalau bapak lihat pesantren kami mirip Satrian, Pak. Di sana sangat rapi, bersih, disiplin. Santrinya juga besar-besar badannya, seperti perwira lah rata-rata begitu. Sangat terlatih dengan baik dan diupayakan. Di sana itu betul-betul berbasis manajemen kalbu. Jadi kekuatan fisik itu bukan sebagai daya ancaman, tapi sebagai upaya menangkal orang-orang yang mau berbuat zolim. Jadi orang mikir dulu kalau mau zolim. Ya, kita tidak mau membalas kekerasan dengan kekerasan. Seperti waktu itu santri dipukul karena waktu perang lawan judi. Enggak, kita senyum saja, kita datangi dan sekarang tobat itu. Ya, tidak usah pakai pukulan. Karena perkara otot itu gampang. Ya, badak juga bisa main otot. Ya, tapi perkara otot berbasis hati itu yang agak sulit. Sekarang manajemen kalbu ini berdampak, Pak. Karena saya nanti akan jelaskan ya seperti apa. Karena berbasis dari upaya hati yang terkelola, alhamdulillah pesantren itu sekarang ekonominya kuat. Kita sudah punya bank sendiri, supermarket sendiri, hotel sendiri. Hampir 20 perusahaan kita punya. Jadi Krismon tuh sama sekali gak berpengaruh. Ya bahkan kami agak kebanjiran rezeki, ini maaf saja ya bagi kami. Santri di sana digaji, Pak. Digaji, jadi ratusan juta tiap bulan kita harus menggaji santri. Dan yang lebih menarik lagi, sekarang hampir lembaga pemerintah seperti Telkom, Pos, BI itu trainingnya di tempat kami dan lintas agama. Jadi yang mesantren ke sana tidak hanya Islam tapi Kristen, Katolik, Hindu ngumpul. Bahkan kemarin ada dari Shaolin Temple, ya. Kakak kelasnya Jet Li. Ini benar enggak ini? Barter ilmu, ya. Kalau Bapak tahu sekarang hampir semua direksi-direksi itu sempat ikut outbound training manajemen kalbu di sana. Mengapa? Apa sih manajemen kalbu? Sederhana saja. Hidup ini tergantung suasana hati. Kalau hati lagi sedih, tidak. Kan begitu. Jarang hati sedih kemudian terbahak-bahak. Itu pasti ada sesuatu yang salah. Nah, kalau hati sedang gembira, yes, itu pasti. Hati marah, tidak. Fall in love. Wah, begitulah. Jadi pelan itu ya. Di meja makan sering ngegambar, sering baca puisi, terang bulan di tepi. Itu udah gejala jatuh cinta itu. Jadi kalau suami ibu ya, tiba-tiba nyanyi aja gitu ya. Ah, ini ada gejalanya. Walaupun tidak identik ya. Ibu dan bapak sekalian, jadi pada prinsipnya manusia itu tiga punya potensi penting. Dan ini saya pikir penting, Pak. Ini saya di Mabes ABRI dulu udah sampaikan, Pak. Karena saya anak tentara jadi tahu. Punten, saya sudah berlatih banyak, Pak. Saya juga dulu di kampus mantan komandan menwa gini. Kecil-kecil gini komandan ya, sempat jadi komandan. Jadi saya udah ikut latihan di beberapa tempat. Udah tahu ini ada sesuatu nih. Kalau tentara punya ini, insya Allah akan lebih mantap. Jadi pada prinsipnya manusia tuh punya tiga potensi. Satu, fisik. Kita punya fisik. Kalau kita manage fisik kita dengan baik, ya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, jadi kuat. Tapi kenapa tidak selamanya orang berfisik baik itu mulia? Ada rae, itu lebih gede dari bapak-bapaknya. Syukurlah kalau ada rai soleh itu jadi udah fisik bagus, mulia. Tapi banyak preman-preman juga gak kalah kekernya. Saya kira preman kurus kering jauh lebih aman daripada preman keker. Ya. Bapak-bapak jangan bangga dulu punya otot bagus. Badak juga bagus, gak sombong-sombong ya. Kalau tentara hanya ngendelin otot, repot. Karena otot itu tidak identik dengan kemuliaan. Tapi memang kita butuh. Nabi Muhammad itu, Pak, orangnya subhanallah atletis. Sampai usia 63 tahun Nabi Muhammad itu benar-benar atletis tubuhnya tuh. Beliau memulai peperangan usia 53. Mulai perang, dan perang zaman dulu bukan seperti sekarang. Pedang, beliau pakai baju besinya aja 2 lapis. Mengarungi ratusan kilometer, berarti fisiknya sangat prima. Islam sangat menganjurkan berfisik sehat. Al-mu'minul qawi, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada kelemahan. Tapi ternyata wanita badan bagus tidak identik mulia. Bahkan tidak jarang wanita berbadan bagus pun ternyata, maaf ya, jadi melarat kehinaannya. Karena dengan begitu dia jadi pamerkan. Katanya kan ada yang sebagian psikolog sekarang manusia itu sudah banyak yang terkena penyakit jiwa, yaitu senang memamerkan tubuh. Itu teh penyakit kejiwaan itu teh, kata psikolog. Ya, memang ada sebagian yang senang bapak-bapak, tapi bapak-bapak pun penyakit itu. Pak, Bu, bahkan ada wanita yang gara-gara badannya bagus dia stres karena takut jadi enggak bagus. Tiap hari mikirin wajahnya, dempul ini sampai apa BL apa namanya? Body language-nya. Aduh. Demi kelangsingan tersiksa. Artinya kita harus meningkatkan

potensi badan tapi tidak identik dengan kemuliaan kalau tidak hati-hati. Dua, apalagi akal. Ini kita dikaruniai akal. Indonesia pintar atau bodoh? Banyak yang pintar. Tapi kenapa bangkrut begini? Kampus tidak kurang menelurkan sarjana. Tiap tahun puluhan ribu. Tapi ternyata penjahat bloon jauh lebih aman daripada penjahat pinter. Ya. Penjahat bloon paling maling anak ayam. Itu juga ketangkep. Tapi penjahat pinter, Pak, bukan hanya juta, miliar, ratusan miliar. Bangkrut negara kita ini. Kalau bodoh-bodoh mah penjahatnya gak kuat ya mikir jauh-jauh begitu. Artinya pinter tidak identik dengan kemuliaan. Tidak selalu identik dengan kemuliaan. Ada yang mengatakan begini, kalau orang Jepang itu otaknya kalau dijual tuh 1 ons itu harganya 300 ribu dolar. Orang Jerman 500 ribu dolar. Tapi orang Indonesia 1 juta dolar. Kenapa? Karena orsinil, katanya begitu kan. Jadi kita mah agak jarang dipakai gitu. Paling dielap pakai sampo gitu. Waktu santri di Singapura, kebetulan dari Singapura pesantrennya juga di tempat kami, saya datang sana. Ada naik motor, dia naik motor. Helm itu bagus, helm mahal. Saya tanya, "Dek, ini kok beli helm mahal-mahal amat? Ini kan helm bagus," kata dia tuh. "Lihat dulu dong isinya." "Ah," katanya. "Saya lihat isinya apa?" "Isinya busa ini." "Bukan itu, ini isinya," katanya begitu. Kalau kita kan pakai helm ya, kadang ember, apa saja lah begitu. Habis murah meriah sih. Ibu, bapak. Kalau tidak hati-hati, punya anak pinter tidak selalu identik membahagiakan loh, Bu. Ada yang anaknya pinter jadi menghina orang tuanya. Karena orang tuanya pendidikannya SD, SMP. Badan kuat tidak selalu. Jadi apa sih yang bisa membuat orang mulia? Inilah potensi yang ada di pada diri manusia yang tidak setiap orang mengembangkannya. Dialah yang dinamakan kalbu. Kalbu inilah yang membuat otak cerdas jadi mulia, yang membuat badan kuat jadi mulia. Dengan kalbu yang hidup inilah orang yang lumpuh pun jadi mulia. Orang yang tidak begitu cerdas pun mulia. Tapi kalbu yang busuk,

0: Ini itu lagunya sambil lari itu enak Pak. Jagalah hati.
1: Jadi kalau nanti suami mata, bagaimana ini Mama? Kalian yang di rumah kok begini?
0: Jagalah hati.
1: Karena intinya hati. Kita akan rumuskan ya. Masih ada waktu ini Pak. Kan? Wow, udah mulai senang nih kelihatan dari wajahnya. Ibu Bapak, andai kata hati kalian bersih, Masya Allah, nikmat sekali. Kalau hati kita ini bersih, sehat, kepikiran tuh Pak jadi cerdas. Kenapa? Karena gak ada waktu buat mikir licik, buat mikir dongkol, buat mikir ngejatuhin orang. Kita kan di kantor kalau gak hati-hati tuh habis waktu tuh ngeladenin kebusukan hati. Sekali kita dengki, itu otak buat... Lihat dia dipromosikan. Musim mutasi. Datang ke dukun ini, kasih garam. Datang ke dukun ini, kasih pecin. Datang kasih seledri. Memangnya atasan kita soto apa? Capek. Takut. Karena kalau saya lihat dari depan begini nih, kelihatannya bakal meninggal semua nih kan. Betul tidak? Bahkan ada beberapa yang tidak begitu lama lagi ya. Tenang. Misalkan yang berdiri itu di pojok ya. Bangsa 10 tahun lagi lah cukup. Tapi yang di sini 5 tahun lagi kelihatannya. Kita mah senang lihat orang pendek umur. Ibu, Bapak, dengar ini. Kalau tidak hati-hati, benar-benar hidup kita tuh capek. Sekali kita tidak suka kepada seseorang, itu makan waktu kita, makan produktivitas kita, makan kebahagiaan kita. Kita bakal capek mikirin dia. Dia udah tidur, kita masih melek. Mau ke kantor, ketemu di lift, gak mau sama-sama, terpaksa naik tangga. Capek. Mau ke kamar mandi, ketemu dia, ada dia, kepaksa ditahan. Dia dipromosikan, kita yang pening. Dia naik pangkat, kita yang sakit. Dia pergi haji, kita digotong ke rumah sakit. Jadi orang Indonesia tuh Pak, ngantor memang 8 jam, tapi 2 jam buat dongkol, 1 jam buat dengki, 1 jam buat iri, 1 jam buat egois. Jadi kapan kerjanya? Makanya gak keurus kayak gini tuh ya. Ini. Halo? Betul tidak? Coba ibu sekali cemburu ke suami, pening bu. Makanan enak juga gak enak. Makanya kalau hati kita bersih, aduh pikiran tuh jernih, enak aja enak. Gak ada waktu buat iri. Input masuk dengan mudah karena gak meremehkan siapapun. Ya. Akibatnya dia akan memiliki akses data yang sangat tinggi, akses informasi yang benar-benar melimpah, akses ilmu yang benar-benar meluas. Ujungnya dia bisa mengambil ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan yang jitu, karena dia gak ada kesombongan. Beda dengan orang yang sombong. Diam, saya sudah tahu. Tahu apa? Rapat itu yang paling penting dari rapat itu beda pendapat. Kalau rapat pendapatnya sama semua, buat apa rapat? Betul tidak? Sayang banyak kepala kalau enggak diakses ilmunya, wawasannya, pengalamannya. Hanya dengan kebersihan hati kita bisa menikmati perbedaan ini. Makanya kalau seorang bapak, ibu, pimpinan level manapun punya kebeningan hati, subhanallah. Itu kalau rapat itu indah, tidak tegang. Ya. Kesini jernih. Otak lebih pintar, ide lebih brilian, gagasan lebih cemerlang. Orang yang bersih hati itu punya kemampuan berpikir lebih cepat daripada orang lain. Tapi kalau yang busuk hati, di sana saja. Pusing. Lihat ini dongkol, lihat itu sebel. Mikirannya kejelekan orang, ngejatuhin orang lain. Itu aja tiap hari. Nih. Apalagi kalau di komplek. Ya, saya juga pernah tinggal di komplek. Zaman dulu tuh pada noong yang rumah tetangga, si itu ganti mobil, pasti nyicil, ya nggak. itu ganti tiwa itu tadi mertua Godima sampai copot gandeng itu dipakai noongan tetangga. Kalau nggak hati-hati kan gitu, aduh capek, nggak produktif sekali hidup kita ini. Nauzubillah. Ke wajah akan cenderung cerah. Kalau hati bersih terpancar enak. Keep smiling. Assalamualaikum, apa kabar? Bahagia, membahagiakan orang lain. Saya suka ngebayangin pak, kalau para tentara itu ya, tapi bayangkan badan gagah, bersenjata lengkap, berwajah senyum. Nabi Muhammad kan begitu pak. Tidak pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan senyum cerah. Senyum, senyum itu hanya menggunakan 17 otot, sedangkan cemberut 32 otot. Makanya ibu-ibu yang sering cemberut terjadi kelelahan otot. Ini mah kita-kita aja. Istri saya itu akan dia makhluk halus. Halus. Itu pertama nikah masalah. Karena saya kan dididiknya begitu, didikan tentara. Ayo mah cepat. 1, 2, 3. Berlinang air mata, nangis. Kenapa sih gini-gini aja nangis? Jangan kasar. Ih, mana siapa yang kasar? Alhamdulillah sekarang sudah menyesuaikan ya. Dunia yang berbeda. Ibu, bapak, hati makin halus, raut muka makin jernih. Senyum selalu tulus, tutur kata pun bersih. Hati-hati nih. Kalau bicara ini pak, bu, ini bakal ketahuan derajat kita. Sekali bapak ibu ngobrol, kalau udah pernah tahu kursusnya, itu terukur derajatnya apa. Karena mulut ini teko, mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Iya kan? Hati-hati nih. Sepulang pertemuan ini harus hati-hati bicara. Karena sekarang kita jadi tahu rumusnya. Makanya pak, kalau ada pelatihan-pelatihan ke tempat kami, jangan ngirimin karyawan dulu. Ini aja di rootnya dulu. Direksi dulu cepat ke sini. Jangan, kenapa? Ah, kan karyawan jangan, sebab kalau karyawan udah tahu ilmunya, direkturnya belum ketahuan ya. Misalkan dari mulut aja pak ketahuan. Kalau orang yang kualitas bagus itu kalau bicara tuh ada strukturnya, ada cirinya. Ide, gagasan, hikmah, solusi, ilmu, zikir. Jadi kalau bicara tuh manfaat, enak. Wah, cilaka. Dia tuh, bu, ngomongin kita terus tuh, bu. Sudah, tenang. Siapa tahu salah dengar. Benar, ini bukan jamur. Asli, mendengar. Ya, mungkin dia waktu ngomong lagi emosi. Enggak emosi. Dia begini tuh. Ya, mungkin dia sudah robah pikirannya. Belum robah. Kan barusan ngomongnya juga. Biasa tukang kompor kan harus terbakar. Gitu. Beginilah, bu. Gini aja, kalau omongan dia benar, mudah-mudahan kita kebawa betul. Tapi kalau omongan dia salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sudahlah, jangan banyak pikiran. Allah yang memberikan rezeki tidak akan dipengaruhi oleh kebencian orang kepada kita. Wes sabar ya. Naik mobil, ban meletus. Wah, cilaka, ban meletus. Shh, jangan nyebut cilaka. Ban meletus berarti di dompet kita ada rezeki tukang tambal ban. Nah, tenang. Ini yang berkualitas tuh kalau bunyi itu efektif. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh orang yang faliyakul khairan auliyatmut, yang kalau berkata tuh benar-benar punya nilai. Sudah terlalu banyak Indonesia ini lagi hobi ngomong. Tapi hati-hati, kalau orang kualitas utama, kalau bicara tuh selalu ide, solusi, gagasan, hikmah, zikir. Ini kualitas yang paling prima. Kalau kualitas yang kedua, namanya kualitas biasa, orang yang biasa. Itu kalau bunyi ada cirinya. Cirinya adalah membicarakan peristiwa. Jadi di sana, wah, gila tuh tadi. Itu ketika mobilnya empek, ya, wah sibuk. Tapi gak ada apa-apanya, mobil aja. Dia menemukan ular. Ih, ibu, itu waktu ada ular di kamar tuh. Saya tuh lari keluar, teriak-teriak. Udah gitu aja, peristiwa aja. Gak ada nilainya. Segala diomongin, ketemu artis, diceritain seperti yang dia jadi suaminya. Ya, ketemu, wah bunyi aja terus nonton sepak bola di kantor sepak, sama-sama nonton yang lain juga ya. Buang waktu sekali ngomong kayak gini. Bayangkan sama-sama nonton itu harusnya ke pinggir ya. Ini bloon sudah. Makin banyak omongan sia-sia, makin kualitas orang itu turun. Makanya kalau mau cari mantu suruh ngomong aja dia, nanti ketahuan. Ini juga Pak bagus untuk naik pangkat, ini alat ukurnya ini Pak. Kalau hanya mah segala nih omongin, wah ini kurang efektif nih. Padahal waktunya sehari cuma 24 jam. Min husnil islamil mar'i, ciri-ciri kualitas keislaman seseorang itu dilihat bagaimana kesanggupan menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Hati-hati Bu, jangan segala dikomentari, terutama yang sudah pernah ke Mekah.

0: Tiap lihat yang pulang dari Mekah, saya juga sudah ke sana. Ih, siapa yang nanya? Ya. Tiga. Yang ketiga ini dari mulut loh, Pak. Namanya kualitas orang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Cirinya apa? Khas ini kalau bicara. Kalau orang yang rendahan itu ya, sehebat apapun kedudukan dan pangkat, dia ada cirinya. Yaitu mengeluh, mencela, menghina. Pokoknya gak pernah beres aja kalau dia ngomong. Dari mulai bangun itu, Pak. Aduh, ini badan tuh gak pernah enak nih. Gitu. Padahal badannya sendiri. Baru juga bangun. Ini pasti banyak masalah nih di kantor. Gitu. Padahal belum itu bangunnya. Udah menderita. Mau keluar, macet nih. Pasti macet di jalan. Padahal belum naik mobilnya. Menderitanya udah duluan. Mau makan juga. Ini mah kurang anget. Gitu. Selalu salam. Sayang, gak ada cabenya. Dikasih cabe, kerupuk di mana? Coba kalau ada kerupuk gitu. Yang gak ada aja yang dipikirin tuh. Jadi gak pernah enak dia makan tuh. Dan dicelah terus, Pak. Tapi habis, itu masalahnya. Ada orang yang kalau bunyi tuh gak pernah bagus, Bu. Ngeluh. Neng, dia naik mobil keluar. Neng, itu lampu merah tuh, merahnya lama. Marahin lampu. Enggak. Padahal nggak robah dengan ngomong begitu. Dia di pinggir ada polisi. Deh, polisi lu nggak ada kerjaan. Ayo, marah ke polisi. Ini cari mangsa terus untuk menghina. Kalau bunyi tuh negatif aja, Bu. Lihat yang minta-minta. Deh, ini pasti ada organisasinya. Ngasih apa enggak gitu, Bu? Oh, mendung aja nih. Becek ya, tadi hujan melulu. Selandang ada yang kering gitu, ngutuk ke atas. Semua dikutuk. Kalau mau pergi, pasti gak ada tempat parkir nih. Pasti gak ada tempat parkir nih, gitu. Padahal belum nyarinya, udah menderita. Error aja begitu. Jadi dia tuh sengsara. Wajahnya juga, strukturnya jadi jelek. Bibirnya begitu. Kasihan dia. Dan kalau ngobrol dengan teman itu gak pernah ada yang bagus, Bu. Misalkan selalu berseri, Bu. Misalkan ketemu tuh, kenapa ya, Bu? Ini punggung saya tuh rasanya kurang enak. Besoknya lihat, ganti lagi. Ini kening saya tuh rasanya suka cepat. Nanti pindah ke pinggang, ke kaki. Pokoknya tiap datang tuh penyakit. Nanti kalau udah habis serinya ganti ke alat-alat rumah tangga. Itu saya nggak ngerti. Padahal blender tuh baru beli loh, tapi udah rusak. Padahal mereknya bagus itu. Nanti tuker. Itu genteng di rumah saya tuh, masya Allah ya, terus. Nanti seri keluarga, ya mulai cerita anak, mertua, keponakan, jelek-jelek. Ada orang yang kalau ketemu tuh negatif aja. Kasiannya, kelihatannya kalau cepat mati lebih aman yang begini aja. Ini kelas rendah, dan ada yang kalau ngomong tuh menilai orang tuh gak pernah berhasil, gak pernah bagus.
1: Bagaimana menurut pendapat saudara tentang Pak Zainuddin MZ? Kalau menurut saya sih Pak Zainuddin tuh gak mungkin 1 juta umat. Paling juga 200 ribu.
0: Gak boleh sukses ya, Mak. Kalau menurut pendapat saudara tentang Pak Habibie bagaimana?
1: Ya, kalau menurut saya sih Habibie tuh pendek.
0: Gitu. Cari aja pokoknya membuat dia puas gitu. Gak boleh ada yang sukses. Kalau menurut saudara tentang A'agim itu bagaimana? Ya, kasihan juga lah. Dia tuh kepalanya retak gitu. Ya, usapannya perban padahal sorban. Jadi kalau menurut Anda tentang Nabi Adam bagaimana?
1: Kalau menurut saya sih boleh juga lah dia itu sebagai Nabi ya. Cuman sayang dia itu ketipu setan.
0: Itu Nabi, habis itu. Ada orang yang enggak pernah bisa melihat orang lain lebih itu. Negatif aja, semua salah. Karena dia butuh teman.
1: Ibu, Bapak, ini namanya kelas rendahan. Kalau orang sudah tidak pernah bisa menilai baiknya orang, Pak udah. Kenapa jadi dia begini semua? Pada mikir, saya kelas yang mana ya?
0: Ini maaf. Ilmu manajemen kalbu ini hanya sah buat menilai diri sendiri, ya. Tidak berlaku untuk menilai orang lain, ya. Jadi kita ketawa enak tuh karena ngetawain diri sendiri, itu ya.
1: Dan ini lebih bagus daripada ngetawain orang lain. Dosa ngetawain orang lain, Bu, ya.

0: kalau teruskan jangan. Nah ibu bapak tenang, masih ada satu kelas lain ya, yaitu ciri orang yang dangkal. Ah, aduh, makin tegang kan. Jangan-jangan yang ini nih. Apa ciri orang yang dangkal? Kalau ciri orang yang utama tadi, kalau bicara tuh ide, gagasan, solusi, hikmah, bagus, berkualitas, pokoknya gak rugi lah. Ngedenger dia bicara tuh pasti manfaat. Ciri yang kedua, buang waktu. Peristiwa, wah heboh, nonton TV segala dikomentarin aja. Kalau yang ketiga, ciri orang rendahan, mengeluh, mencela, salah aja jelek. Lihat pembantu juga gak pernah benar, salah aja, dilihat tuh salah. Nilai setitik rusak susu sebelah gak. Ada orang yang gak pernah bisa melihat orang lain benar bu. Kalau ngepel seluas ini, kenapa ini pojoknya enggak? Gitu, pasti yang dicari itu ya enggaknya. Ya. Dan orang ini enggak disukai. Pernah dengar enggak orang yang suka komentar? Tuh, pernah dengar enggak? Pernah kan? Jelas kan suaranya? Suara kita, tahu tidak itu ya? Asal tahu. Yang keempat adalah orang yang dangkal. Bagaimana yang dangkal? Orang yang dangkal itu kalau bicara orientasinya aku, I, gue, ogut, semuanya ke dirinya. Coba kalau tidak ada saya, tidak bisa. Untung ada saya. Bangun masjid, coba kalau enggak oleh saya, ini tidak akan pernah ada masjid di kampung ini. Tuh kan, saya yang ngasih tahu. Coba kalau enggak saya kasih tahu, saya aja. Kalau orientasinya, kebetulan anaknya kuliah di ITB. Lalu dia lihat ada patung gajah. Ini ada patung gajah seperti lambang ITB, anak saya di ITB. Begitu padahal ada yang nanya itu. Dia sudah pernah ke Singapura, kemudian ada kucing gondrong. Ini kucing gondrong seperti singa ya, saya sudah ke Singapura gitu. Dia ingin diketahui terus, expose dirinya itu. Kalau dia pulang dari Mekah, bu, gak mau nengok. Bu Haji gitu, kalau gak disebut Bu Haji gak nengok. Ibu, kalau ada orang cerita maka, saya pernah nyium ajaran acuan, saya juga sudah pernah, tapi biasa-biasa aja, gitu. Terus gak mau kalah, jangan. Kalau orang sudah selalu mengekspos dirinya, tidak proporsional, itu ciri-ciri orang yang dangkal. Karena dia gak punya stok untuk mulia, kecuali muji-muji diri. Padahal dalam hukum, وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Seperti pipa u, makin kita beregege, makin rendah itu. Makin kita rendah hati, makin mulia. Nabi Muhammad itu panglima tertinggi, rendah hati sekali. Tidak pernah ngebeda-bedain, sopan, ramah kepada siapapun. Lagi ngumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya Nabi, kita masak daging yuk. Ayo, kalau gitu saya yang bagian nyemelih. Kata sobatnya, kata yang lain, saya yang bagian ngulitin. Baik, kata saya bagian masak. Nabi juga ngacung, saya yang bagian nyari kayu bakar. Gak usah Nabi mah, sama-sama. Dan saya juga mau makan, jangan sampai gak tetesan keringat. Begitu rendah hatinya. Makanya maaf-maaf saja, ibu bapak, kita tidak akan mulia dengan pangkat kita. Pangkat tertinggi di kantor ini adalah tawadu, rendah hati. Betul tidak? Setuju tidak? Halo? Kalau lagi ibu bapak itu bab mulut, makanya sekarang mah hati-hati, ilmunya sudah sama ya. Sampai empat kamu jangan. Mata air yang melimpah bisa mengisi gelas yang kosong, ingin diisi. Orang yang kosong dari harga diri ingin dihargai. Orang yang melimpah harga dirinya bisa menghargai. Itu rumus. Hargai dong mama. Nanti belum ada harganya, yakinnya, makanya ingin dihargai. Mama tuh sudah hamil, sudah melahirkan kalian, sudah menyusui. Kata anak, siapa suruh, kan begitu ya. Makanya jangan suka disebut-sebutin. Ada resiko dah, kalau boleh milih mah gak mau keluar dari kita anak-anakku ya. Ibu, bapak, itu baru mulut ya. Memang lidah tak bertulang, sebab kalau bertulang repot. Makanya rumusnya falyakul khairon awliyasmut, berkata benar atau diam. Kalau enggak penting-penting amat jangan bunyi, wah nanti sepi dong. Sebab kalau bertulang repot. Makanya rumusnya falyakul khairon
1: Aulia Smut berkata benar atau diam. Kalau enggak penting-penting amat, jangan bunyi.
0: Wah, nanti sepi dong.

bagus dan nyebut jelek juga tetap begitu ya. Kita nikmati aja sebagai episode evaluasi diri ya. Nah kalau bangsa lagi sakit kayak gini mah ngomongnya juga ya enggak ya. Ibu coba tangannya bisul dibelai pasti tetap aja marah ya. Padahal yang niatnya ngebelai. Nah bangsa kita kan lagi sakit mungkin sampai 2-3 tahun ke depan mulai sembuh ya. Ini kesempatan kita berkarya. Tahu saja berkarya yang ikhlas, nanti masyarakat bisa lihat. Dan enggak bisa dibalas dengan omongan. Omongan dengan omongan makin dongkol, ya. Betul tidak? Ibu bapak yang baik, wajah cerah, lisan enak, badan sehat, Bu. Kalau kita bersih hati, kalau kita berusaha mengendalikan hati, detak jantung normal. Beda dengan pemarah. capek, pemarah tuh capek. Sok aja ibu marah, capek bu. Ya kan, dengki tuh capek, cemburu tuh capek, emosi tuh capek, makanya banyak penyakit. Kalau ibu ingin bahagia, awet muda, sing bersih hati. Saya nanya ke istri saya, tadinya mau ikut nih istri. Mah, mama cemburu enggak sama? Cemburu mah cemburu atau tapi gimana? Rugi kalau terbakar cemburu teh capek. Mending daripada cemburu mah mending membahagiakan suami gitu. Itu asli. Ya udah capek atuh ya. Betul tidak? Gimana mengatasinya? Titipkan aja ke Allah. Ya kebetulan Bu ujian mungkin bagi saya ya Bu ya. Banyak ya, bukan banyak, ada yang minat gitu, ada ibu-ibu datang. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya, ini anak saya sudah siap menikah. Oh iya nanti saya carikan santri. Oh bukan buat santri, buat aduh, padahal kinclong tapi tak gimana ya. Harus jaga diri. Wah, tapi saya tanya, enggak boleh. Hidup di dunia cuma sebentar, enggak boleh hancur hari-hari saya karena kedengkian, karena kebencian. Siapa tahu lagi marah mati, rugi ya. Yeah. Makanya cool. Nah, ibu bapak, pertanyaan. Oh, kalau udah bersih hati enak, gaul dengan siapapun senang, kita mah enggak pusing. Kita sama-sama di Akabri misalkan, itu udah pasti gak mungkin semuanya jadi panglima, udah pasti itu ya gak? Pusing atau Indonesia semuanya jadi panglima. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tiap orang tuh beda-beda. Maka bagaimana sekarang solusinya? Apa yang menyebabkan hati jadi busuk, jadi kotor? Satu, penyebab busuk hati disebut hubbud dunia, terlalu cinta sama yang namanya dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau udah terlalu cinta, udah gelisah itu yakin. Apa ciri-ciri orang yang cinta dunia? Ciri-cirinya adalah pengorbanan. Habis segala-galanya demi kedudukan. Habis segala-galanya demi harta. Ini semuanya ini. Rebutan. Waktu. Dan ciri lainnya pecinta dunia adalah tidak pernah puas. Sudah punya mobil tahun 93 yang dilihat tahun 99. Jelek mobil kita. Punya TV 21 inci yang dilihat yang 29 inci. Kecil TV kita. Punya hidung tidak begitu mancung yang dilihat yang mancung-mancung. Jadi seperti kutil. Begitulah dia. Terus jadi sengsara itu bukan karena tidak punya. Sengsara itu karena mikirin yang gak ada. Ayyala sholat. Waktu sholat datang, baru juga adzan duhur, udah asar lagi. Gitu karena dimarahin. Disangkanya bakal hidup selama-lamanya. Mati, kita ini bakal mati. Ya, mau bawa apa nanti pulang? Mau bawa kemana? Sehebat apapun gak bisa. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong, Pak. Udah lihat dengan mata kepala sendiri itu. Yang dulu jadi komandan Kogor, Kopassus dan sebagainya, sekarang gak bisa ditahan tua ini. Tua, benar Pak. Untung ayah saya masih gagal.

0: Itu tidak sedikit Pak yang di masjid itu ya lemah. Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua dong. Ya, kita menahan uban satu aja nggak tahan, tetap aja keluar. Ibu, bapak, bu, pak. Jadi bagaimana ciri lainnya? Nganggap remeh ibadah. Pecinta dunia tuh lewat aja ibadah tuh, ya nggak. Seakan-akan dia bakal hidup lama, nggak bisa. Apalagi ciri pecinta dunia, takut hidupnya tuh seperti ini nih.
1: Sama saya nyender ke sini.
0: Sama saya nyender ke mimbar ini, apa yang paling saya takuti? Takut mimbarnya diambil, kan begitu? Begitulah pecinta dunia. Kalau dia nyender ke kedudukan, nyender kepada pangkat, nyender kepada jabatan, takut jabatannya diambil. Begitu takut. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, bagaimana? Rumusnya disebut rumus tukang parkir. Lihat tukang parkir, walaupun banyak mobil tidak pernah sombong. Walaupun mobilnya ganti-ganti, dia tidak takabur. Ya. Diambil sampai habis, dia tidak sakit hati. Ini benar hadir, ini serius ini ya. Apa sebabnya? Sebab dia tidak merasa memiliki, hanya tertitipi. Ini rahasianya Pak. Kalau Bapak ingin enak, hati bersih di dunia ini,

0: Itu pokoknya memampir lah, biasa-biasa aja lah, nebeng sebentar aja kok, repot-repot amat ya, jangan terlalu serius. Oh, biasa aja, tenang ya. Halo, setuju tidak Bu? Kita punya apa? Makanya kalau ada biasa-biasa, nggak usah petantang petenteng, sebab bakal habis. Wah, tanah luas, rezeki mah tetap aja segitu-gitunya. Ya, itu mah cuman ngaku-ngaku, ya. Dunia ini sudah lama. Jakarta ini udah lama. Kita mah cuman manusia cuman begini. Oh, eh. Istana Negara ya, Istana Negara. Belanda datang. Meninggal, ganti Jepang. Nih, ganti lagi Bung Karno. Meninggal, ganti Pak Harto. Sakit ya. Ganti Pak Habibie. Wah, masih lincah ya mah. Ganti ikut. Itu istana angker tuh ya. Enggak ada satupun yang masuk ke sana kecuali sengsara. Itulah sebabnya saya enggak mau dipilih jadi presiden. Bapak-bapak, mudah-mudahan Mbak Mega ini selamat ya. Sebab ternyata pangkat kedudukan itu tidak identik dengan kemuliaan kalau enggak hati-hati ya. Hati-hati ini. Bu, Pak. Makanya kalau punya sesuatu, biasa-biasa aja lah. Ya. Cuman titipan. Wah, hebat, Bu. Sekarang Ibu punya cuman titipan, semuanya juga enggak lama, enggak bisa dibawa mati. Walaupun tanah di mana-mana luas seperti Marcos itu katanya di mana-mana kekayaan, tetap aja mati mah enggak dibawa, ya. Betul tidak? Bawa apa? Saya punya teman, dia punya harta 60 miliar seumur Bu dengan saya. Saya tanya, "Mas, katanya banyak uangnya." Biasa aja. Ditaruh di mana dong? Ya, ditaruh di bank dong. Pernah lihat enggak? Ya enggak pernah lihat dong. Pernah megang? Ya enggak.
1: Terus ngapain aja punya uang 60 miliar? Ya kan ada catatan.
0: Catatan mah gampang, kita juga bisa bikin sendiri ya. Ternyata dia 60 miliar makannya tuh bubur lemu. Karena sakit mah dia tidak boleh makan daging, kolesterol ya. Masih mendingan santri enggak punya uang segala dimakan ya. Manusia itu cuma ngaku-ngaku. Rezeki mah cuma sedikit yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usah. Adanya jangan sombong, sedikitnya gak usah minder. Mah, gak malu nih kita tinggal di rumah sederhana di komplek begini.
1: Kenapa malu Pak? Yang sederhana milik Allah, yang gede juga milik Allah, sama-sama nebeng. Kenapa pusing-pusing amat? Enak Pak, rumah sederhana tuh gampang ngurusnya, susah sombongnya.
0: Betul tidak? Betul tidak? Ini serius hadirin. Coba Ibu punya sofa mah, ulang tahun, pengajian, intinya sofa, sofa. Tahu-tahu datang tamu bawa anak kecil, takut pipis. Datang tamu gemuk, takut jebol ya. Pusing, pusing. Pusing punya yang mahal tuh Pak, betul tidak? Punya mobil mahal, spionnya takut dicopot 3 juta ya, stres. Makanya sudah, jangan pengen yang mahal-mahal ya. Jangan pengen yang mewah-mewah, dicurigai, betul tidak? Biasa-biasa aja. Nabi Muhammad juga rumahnya biasa-biasa, enggak jadi hina ya. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Jadi enggak usah minder Bu, Pak. Rumah kita di kompleks sederhana gak ada masalah, yang penting bersih halal ya. Makin mahal tuh repot. Coba Ibu punya gelang 20 yang bagus, nanti gak kuat. Ibu-ibu pada kemana? Mau pulang kampung jadi repot ya. Boleh punya gelang gak apa-apa ya, tapi terus terang jadi sengsara lah. Pak, adanya jangan sombong karena titipan Allah dan bekal berakhir. Sedikitnya enggak usah minder, pangkat apa aja enggak usah minder. Ini mau kena pangkatnya ini prajurit dilinting sampai enggak ketutup pangkatnya. Buat biasa-biasa aja lah. Sama-sama nebeng, betul tidak? Sama-sama penyakit tuh minder tuh ya. Lihat orang lain enggak usah iri. Karena tiap orang tuh ada garisnya masing-masing. Kayak ukuran kaki itu kan beda-beda. Ibu nomor 36 enggak boleh iri sama nomor 42.
1: Nah, asik, 42
0: pakai oleh ibu enggak cocok. Harus pakai lap di belakangnya ya. Sekarang prajurit misalkan pangkat sersan tapi pengen gaya pakai jam tangan Rolex, sangka nemu, Pak. Ah, begitulah. Kayak santri misalkan pengen gaya, disangka kaos ketinggalan, ya enggak? Makanya proporsional sajalah, ya. Biasa-biasa ajalah, jangan capek. Dan kemuliaan bukan dari barang-barang di rumah. Makin banyak barang, makin sengsara. Karena tiap barang harus diurus. Ya kan? Enakan enggak banyak barang. Leluasa, ya. Ya, ada yang pernah datang ke rumah saya belum? Coba nanti datang ke rumah. Kan kemarin wapres pada kesana. Itu yang bikin repot tuh protokolnya, Pak. Udah sebelum diperiksa gitu. Ini kok rumah begini sederhana. Ini karpetnya. Biarin, ini karpet saya. Pokoknya wapres mau duduk silakan. Enggak ya, berdiri aja lah. Udah enggak lama jadi wapres lah. Betul tidak? Udah banyak Pak pejabat yang datang udah pada berhenti ya. Jadi biasa-biasa aja lah ya. Benar ini Bapak. Jangan malu dengan kesederhanaan. Yang penting halal thayyib. Ini ya, enak, murah, ringan. Enggak pusing. Ya. Apa orang kaya yang punya tanah berhektar-hektar dinikmati? Sertifikatnya juga nama orang lain, takut ketahuan ya. Capek lah. Dunia mah mampir, cuman mampir enggak lama, enggak lama ya. Makanya jangan nyiksa diri. Ibu, Bapak, kalau bangsa kita sudah bebas dari cinta dunia begini, Pak, tidak akan iri dengki. Nyarinya jangan pakai licik. Buat apa licik? Setiap orang udah ada jatah rezekinya. Gajah aja gak sekolah gemuk-gemuk, masa kita gak kebagian? Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Apa pernah lihat cecak yang stres? Kalau ada rezekinya Yang saya khawatirkan, kita rezekinya pas-pasan itu karena kerjanya belum sungguh-sungguh ya. Kita kan banyak kerja pakai alasan. Bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Siap? Sudah Pak? Tinggal diketik? Belum, berarti itu. Kita kan kadang-kadang Masya Allah lamban, ibadahnya kurang. Harusnya kan kerja keras dengan otak cerdas, dengan hati ikhlas, baru ketemu dengan rezeki kita. Kalau kita ibadahnya kurang, cuman sepertiganya tuh. Dan siap diambil semuanya oleh Allah. Mau tidak mau, kita tidak pernah punya apa-apa. Lillahi maafis samawati wa'ad. Nah, kita mah gak punya apa-apa. Maaf ya, asalnya setetes sperma, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Kita cuma begitu aja. Kalau gak ada nilai kemuliaan akhlak, nothing, kita tuh gak ada apa-apanya. Cuma kelantang-kelinting aja gitu di dunia. Masih ingat Jenderal Sudirman? Kalau Jenderal Sudirman tuh kurus gak sih, Pak? Mungkin kurus ya, kan batu. Jenderal Sudirman tuh kurus, batu. Tapi kenapa sampai detik ini Jenderal Sudirman disegani? Padahal sudah habis tubuhnya dimakan tanah. Kedudukannya sudah dipergilirkan. Bisa jadi karena selama karir kehidupan beliau, beliau membangun pribadinya lebih bagus daripada kedudukannya. Sehingga ketika diambil pangkat kedudukannya, kita pensiun, kita enggak pernah kehilangan apapun. Karena dalam kehidupan kita, yang kita bangun bukan topeng kita, tapi kepribadian kita. Inilah sebetulnya warisan terbesar dari kehidupan ini. Maka jangan pernah takut mau pensiun, mau apa. Ya, kenapa? Nah itu pasti pensiun. Gak mungkin gak pensiun. Malah terlalu lama jadi masalah. Jangan sampai ada.
1: Aduh, gimana ya? Kenapa, Bu? Suami saya, kenapa suami? Sebentar lagi pensiun, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum besar. Kenapa sih gugup banget? Kapan pensiunnya? 2 tahun lagi. Kenapa pensiun 2 tahun lagi sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu minggu depan meninggal, betul Ina?
0: Saya senang ayah saya pensiun, Pak. Sekarang, Pak, kerjanya di pesantren. Wah, ibadahnya bagus, ngapalin Quran. Usia ayah saya sekarang 67, Pak. Tapi alhamdulillah, masih seger, masih fit, masih memudikan truk. Kalau kita latihan ke gunung, camping, wah, ayah saya yang bagian nyetir truk. Dan yang paling saya suka, alhamdulillah, warisan terbesar dari ayah saya bagi anak-anaknya. Kami bangga memiliki seorang ayah yang jujur, terpercaya. Walaupun tidak punya rumah, kendaraannya juga ya rombeng dulu. Tapi kami tahu warisan kata ayah saya, anak-anak, Bapak mungkin tidak bisa mewariskan harta kepada kalian. Tahu sendirilah segini adanya. Tapi mudah-mudahan kalian bangga punya Bapak yang berusaha menjaga kehormatan prajurit yang jujur, insya Allah sampai mati. Dan itu membuat kami benar-benar bangga kepada seorang ayah. Bukan pada pangkatnya, tapi kepada kepribadiannya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya harap pertemuan ini membuat kita mengenal sebuah aset yang termahal dari hidup kita, yaitu hati kita sendiri. Hidupkan hati dengan memperbanyak ilmu. Pagi ini ibu terbuka hati, bapak terbuka, karena saya memberikan ilmu, bukan memberi harta. Ya, harta tidak akan membuka hati, tapi ilmu yang akan membuka hati. Terus jadikan kita pencarian ilmu itu menjadi kekayaan kita. Yang kedua, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Harus ibadah, karena Allah itu tidak membuat hati ini tenang dengan dunia. Hati ini tenang dengan ingat kepada Allah. Jauh dari Allah, gelisah, mau kemana, kita pasti mati lah. Ya, maaf ya, kita pasti berakhir. Dan kita akan mempertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, kekayaan kita bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kita dikenang bukan dari pendapatan kita, kita dikenang dari karya kita buat orang lain. Kita dikenang bukan kekayaan kita, tapi kita akan dikenang dengan kedermawanan kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sukses dengan mendapatkan sesuatu. Kesuksesan kita adalah kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini untuk sebanyak-banyaknya manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah Islam sebetulnya begitu, ya. Yang hadirnya dia rahmat bagi seisi alam. Insya Allah kita songsong saat kematian kita besok lusa dengan mempersembahkan karya terbaik kita dalam kehidupan. Itulah misi kehidupan kita, bukan pengumpul-ngumpul dunia yang akan kita tinggalkan. Al-Fatihah. Ya, tenang. Hadirin, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita tahu bahwa hidup hanya mampir. Sudah banyak orang yang seusia kita sudah meninggalkan dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau mungkin kurang dari itu. Yang pasti hidup kita akan berakhir suatu saat. Saat ini kita dipuji, dihargai orang lain. Sesungguhnya bukan karena kemuliaan kita. Kita dipuji dan dihargai karena Allah masih menutupi kekurangan, kejelekan, aib-aib kita. Jangan pernah bangga dengan pujian penghormatan orang. Dan jangan terluka dengan penghinaan orang. Karena sesungguhnya diri kita lebih hina daripada yang dihinakan orang lain. Alangkah bahagianya jikalau esok lusa ajal menjemput. Kita benar-benar sudah puas melakukan yang terbaik dari hidup kita. Untuk umat, untuk keluarga, dan untuk sebanyak-banyaknya makhluk-makhluk Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau sukai, ya Rob. Bukakan hati yang masih tertutup, cahaya yang hatinya masih gulita. Wahai Allah yang Maha Mendengar, ampuni seburuk apapun akhlak kami selama ini. Hapuskan sekelam apapun hari-hari yang pernah kami jalani.
2: Hapuskan sebusuk apapun aib-aib yang pernah kami perbuat. Ampuni kami, ya Allah. Rob, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu. Sehingga kami yakin bahwa hidup ini hanya mampir sejenak saja. Bahwa segala-galanya hanyalah milik-Mu. Jangan pernah biarkan kami sombong, takabur dengan apapun yang Engkau titipkan. Melainkan golongkan kami menjadi ahli syukur, ya Allah. Yang selalu rendah hati. Ya Allah, tutuplah setiap jalan menjadi riya dan takabur. Golongkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas melakukan apapun. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal arti hidup ini. Tuntun agar setiap langkah yang tersisa ini benar-benar bersih di jalan-Mu. Muliakan akhlak kami, ya Allah. Lembutkan hati kami. Indahkan pribadi kami. Jadikan kami menjadi contoh kebaikan bagi umat-Mu. Wahai Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah. Jadikan istri kami, para muslimah ini menjadi wanita yang soleha. Yang dapat menjadi penyejuk bagi keluarganya. Yang tidak silau kepada dunia. Yang dapat menjadi ibu pendoa yang tulus dan ijabah. Jadikan suami hamba-hambamu ini menjadi suami yang soleh, ya Allah. Yang dapat menjadi tauladan, kebanggaan. Yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik. Yang dapat menjadi cahaya penyejuk bagi kami. Rob, jadikan sisa umur kami ini benar-benar menjadi umur yang penuh manfaat. Titipkan kepada kami rezeki yang halal berkah. Dan jadikan kami menjadi jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang fakir, yang miskin. Titipkan kepada kami ilmu-Mu yang luas. Dan jadikan kami menjadi cahaya bagi hamba-Mu yang jahil. Titipkan kepada kami kekuatan, ya Allah, sehingga kami dapat menjadi jalan pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang lemah. Namun kami mohon titipkan kepada kami kearifan, ya Allah, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang adil terhadap siapapun. Ya Allah, andai suatu saat hidup kami berakhir, kami mohon jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, penuh kemuliaan di sisi-Mu. Sesudah dosa kami Engkau ampuni. Sesudah orang-orang yang kami sakiti memaafkan. Wafat dengan tubuh yang bersih dari apapun yang Engkau haramkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahilah tempat ini. Jadikan kesibukan bekerja kami menjadi amal soleh kami. Jauhkan kami dari fitnah dunia yang mencela dan menghinakan. Dan lindungi kami dari perbuatan zalim yang akan mempermalukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah sholawat.
3: Selamat berjuang saudara-saudaraku, ladang untuk berkarya teramat luas. Hiduplah dengan menjaga kebersihan hati. Insyaallah hidup ini teramat indah dan akan penuh makna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu, betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, ya kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue kong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Atakwa dulu itu.
1: Mau
0: beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kong dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: kopi alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2000.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Di dalam usahanya menghancurkan ketentraman dan kedamaian masyarakat kota Madinah yang terdiri dari bermacam-macam suku dan agama yang berbeda, akhirnya kaum Yahudi dapat diusir dari kota tersebut. Meskipun demikian, keadaan kota Madinah masih belum benar-benar aman. Hal itu akibat ulah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Saul, pemimpin orang-orang munafik yang selalu membuat kerusuhan. Namun beberapa lama kemudian, tersiar kabar bahwa Abdullah bin Ubay bin Saul menderita sakit keras. Anaknya yang bernama Abdullah, yang telah memeluk agama Islam, dan meskipun ayahnya seorang yang munafik, yang sangat jahat, ia tetap merawat dan melayani ayahnya dengan penuh kasih sayang. Hal itu ia lakukan karena sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Dan ketika ajal Abdullah bin Ubay semakin dekat, napasnya sudah tersengal-sengal, meminta anaknya untuk memberitahu Rasulullah tentang sakitnya dan memohon agar Rasulullah menjenguknya sebelum ajalnya tiba. Abdullah merasa sangat berat untuk memenuhi permintaan ayahnya itu. Agaknya Abdullah bin Ubay sangat ketakutan membayangkan siksaan neraka yang akan mengancamnya akibat makar-makar jahatnya yang ia lakukan. Sebagai anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, Abdullah akhirnya datang menemui Rasulullah dan menyampaikan harapan orang tuanya. Ketika itu, kebetulan Umar bin Khattab tengah menemani Rasulullah. Beliau tersenyum ramah mendengarkan permintaan Abdullah yang diamanatkan ayahnya. Sementara itu, Umar bin Khattab merasa tidak suka. Mukanya nampak masam. Dengan mengerjitkan dahinya, ia melarang Rasulullah agar tidak memenuhi permintaan gembong kaum munafik itu. Karena dianggapnya Abdullah bin Ubay telah banyak sekali merugikan kepentingan kaum muslimin dan seringkali mengkhianati Rasulullah dengan fitnah-fitnah keji yang selalu disebarkan untuk menjatuhkan nama Rasulullah. Namun Rasulullah memberi jawaban yang ramah kepada Umar tentang kesediaan beliau untuk memenuhi permintaan Abdullah bin Ubay. Dengan memakai jubahnya yang terbaik, Rasulullah berangkat mengikuti Abdullah menuju rumah ayahnya. Rasulullah ingin menunjukkan kepada Abdullah bin Ubay bahwa ia menghargai permintaannya itu. Sementara itu, meskipun Umar bin Khattab tidak setuju dengan tindakan Rasulullah tersebut, ia tetap menyertai Nabi. Sesampai di rumah Abdullah bin Ubay, hati Umar semakin mendongkol dengan ulah Abdullah bin Ubay yang merengek-rengek minta dikasihani. Ia memohon agar Rasulullah berkenan melepaskan jubahnya untuk digunakan menyelimuti tubuhnya. Orang munafik itu ingin mati dengan berselimutkan jubah Rasulullah. Raut muka Umar bin Khattab nampak kemerahan. Giginya gemeletuk dan tangannya mengepal untuk menahan marah. Baru sekali ini Umar merasa tak setuju dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Beberapa kali ia memberi isyarat kepada Rasulullah lewat sorot matanya kalau dia tidak setuju dan kecewa. Umar bin Khattab masih teringat betapa hampir saja terjadi pertumpahan darah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor gara-gara berita fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay beberapa waktu yang lalu sebelum ia menderita sakit. Dan masih tergambar dengan jelas dalam ingatan Umar bin Khattab bagaimana tentara Islam nyaris hancur dalam perang Uhud akibat desersi sebagian pasukan yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Umar bin Khattab sangat membenci Abdullah bin Ubay karena ulahnya yang sering ditimbulkan, dan sekarang malah ia merengek-rengek seperti anak kecil kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mempunyai pendapat lain. Dirinya adalah pemimpin bagi semua orang, semua manusia, bahkan Rasul untuk jin dan sebangsanya. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Perlahan-lahan Rasulullah melepaskan jubahnya dan menyelimutkannya ke tubuh Abdullah bin Ubay. Maka terkabullah keinginan pemuka kaum munafik itu untuk mati dengan berselimut jubah Nabi yang suci.
Seusai itu dengan nada kecewa, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Bukankah Abdullah bin Ubay adalah musuhmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukan Umar, dialah yang memusuhiku." Kemudian Umar berkata, "Tapi Rasulullah, yang jelas dia tak pernah berhenti untuk mencelakakanmu, bahkan membunuhmu, menghancurkan agamamu, dan mengacau masyarakat Madinah yang rukun dan damai. Dia adalah dedengkot kaum munafik." Kemudian Nabi berkata dengan tenang, "Betul, betul apa yang kau katakan Umar." Kemudian Umar berkata lagi, "Alangkah beruntungnya dia kalau begitu. Abdullah bin Ubay dapat mati dengan berselimut jubahmu. Padahal kami para sahabatmu belum tentu dapat memperoleh nasib sebaik itu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Umar, sahabatku, jangan sempitlah pikiranmu. Apakah aku tidak boleh membuatnya senang sejenak sebelum ia mengalami azab yang berkepanjangan di neraka?" Abdullah bin Ubay yang tidak akan selamat dengan memakai jubahku dalam ajalnya, sebab jubahku tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Manusia hanya akan selamat oleh iman dan amal solehnya sendiri.

Hikayat kali ini menceritakan Abu Yazid dan lelaki pendosa. Pada suatu hari, Abu Yazid Al-Bustami bermudajat kepada Allah. Hatinya menjadi lapang dan hilang kesumpekannya. Sedangkan akalnya seakan terbang ke ars dan berkata pada dirinya, "Inilah tempatnya Muhammad, pemimpin para rasul. Semoga aku menjadi tetangganya di surga nanti." Lalu ketika sadar, samar-samar Abu Yazid mendengar sebuah seruan. Ada pulan tua, imam di negeri Anu akan menjadi tetanggamu di surga kelak. Mendengar seruan itu, lalu Abu Yazid pun bertekad berkelana mencarinya. Siapa laki-laki yang dimaksud itu? Ia berjalan jauh dan jauh sekali. Begitu sampai ke daerah yang dimaksud, ia lalu bertanya mengenai lelaki itu kepada penduduk setempat. Lalu penduduk setempat pun berkata, "Untuk apa Anda bertanya tentang lelaki pendosa dan pecandu minuman keras? Padahal wajah Anda menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang soleh." Abu Yazid sedih mendengar jawaban yang ia dapat. Mungkin itu cuma seruan setan, gumamnya. Kemudian ia bermaksud untuk pulang saja. Ia lalu merenung dan bergumam lagi, "Aku sudah sampai di sini dan belum melihat wajahnya. Tentulah sia-sia bila aku pulang." Maka lalu ia bertanya lagi kepada penduduk setempat dan bergumam lagi, "Aku sudah sampai di sini dan belum melihat wajahnya. Tentulah sia-sia bila aku pulang."

Melihat suasana itu, Abu Yazid putus asa dan memilih pulang saja. Tapi tiba-tiba, lelaki itu memanggilnya. "Wahai Abu Yazid, guru orang Islam, mengapa engkau tidak masuk dulu? Engkau datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah untuk mencari calon tetangga di surga nanti. Engkau telah menemukannya dan engkau pulang terburu-buru tanpa salam, tanpa kata dan tanpa bersapa." Mendengar itu Abu Yazid menjadi bingung dan ia pun bergumam lagi. "Ini rahasia, bagaimana ia bisa tahu?" Kemudian laki-laki itu pun berkata lagi, "Wahai tuan, jangan berpikir dan heran kepada zat yang mengutusmu kepadaku, karena dia juga memberitahu akan kedatanganmu. Wahai guru, duduklah bersama kami sesaat saja." Kemudian Abu Yazid pun masuk dan duduk bersama mereka. Kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai Pulan, mengapa keadaanmu jadi seperti ini?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Keinginan seseorang tidaklah masuk surga bersama seseorang demi seseorang. Mereka semua ada 80 orang pendosa semua. Saya berusaha bagi yang 40 orang dan mereka bertobat. Mereka akan menjadi teman-temanku di surga, juga menjadi tetanggaku. Tinggallah yang 40 orang ini. Tugasmulah yang menyadarkan mereka, karena kedatanganmulah mereka jadi begini." Tetapi ketika mereka yang 40 itu mendengar bahwa yang dihadapannya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mereka pun langsung bertobat. Maka jadilah 82 orang itu menjadi teman dan tetangga di surga nanti.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, kita sering bercanda dengan matematika sedekah, bahwa sedekah bisa begini, bisa begitu. Some people kemudian merasakan berkahnya, tapi juga sebagian kita yang lain bertanya, kok tidak terjadi kepada diri saya? Ada orang-orang yang seperti satu malam jadi, ada orang-orang yang sampai 2 tahun gak jadi-jadi. Ada apa itu permasalahan itu terjadi? Kenapa kok di sebagian yang lain mukjizat itu seakan-akan betul-betul memang nyata, tapi bagi sebagian yang lain kelihatannya tidak pernah akan terjadi mukjizat? Nah, kita belajar, barangkali ternyata gitu, ada 1 dari 10 dosa besar yang menghalangi barokah dari amal kita itu keluar dalam bentuk dunia kita yang kita inginkan. Atau jangan-jangan bukan cuma 1, tapi 10 seperti yang kita kemarin sebut, tapi yang nomor 4 kita lewatin. Bapak yang dirahmati Allah. Baik, kita langsung masuk yang ke-4 yang kita tinggalin. Kemarin kita tidak tanya kepada si bapak yang dia tidak kunjung dapat pekerjaan selama 7 tahun. Ketika ditanya apakah tidak mencari pekerjaan, dia

menjawab mencari, tapi ya itu nggak pernah dapat. Ketika ditanya usahanya bagaimana, emang nggak usaha, lalu dia jawab usaha sih usaha, tapi setiap usaha jadinya utang. Karena 10 pertanyaan udah saya tanya, minus yang nomor 4, lalu dia menggelengkan kepala semua, syirik tidak, dihajar ke sholat, dia malah jawab jadi muazin. Kita kan repot nih, kita hajar sholat nih, sholatnya kali gak beres. Dia bilang, saya jadi muazin lah, berarti udah beres sholatnya. Doraka sama orang tua, ternyata orang tua udah meninggal. Yang laki udah meninggal, yang perempuan udah meninggal dari kecil. Dihajar lagi rezeki haram, dia bilang dia gak doyan duit haram. Dihajar judi, gak bisa main judi. Dihajar minum, dia katanya bukan peminum. Mutusin silaturahim, dia kata sama saudara masih cakep. Riba, dia gak doyan. Kikir, ya dia bilang, kalau lagi ada dia termasuk yang enteng punya ngasih sama orang. Kalau begitu, kalau tidak ada yang disentuh sama sekali, dari 10 dosa besar gak ada yang disentuh sama sekali, skornya itu ujian. Ini 10 nih, gak ada yang disentuh sama sekali, skor akhirnya ujian. Ya udah itu ujian hidup. Jadi jangan buru-buru bapak ibu ngatain begini, Ustadz saya lagi diuji nih sama Allah. Belum tentu lagi diuji. Yang namanya diuji mah anak yang kagak ada salahnya. Terus dia ikut ujian, naik pangkat itu. Dari kelas 3 jadi kelas 4, kelas 4 jadi kelas 5, kelas 5 jadi kelas 6, kelas 6 lulus jadi SMP kelas 1. Tapi kalau orang salah kan dihukum, Ji. Namanya azab. Kalau menyentuh salah satu dari 10 dosa besar, kategorinya bukan ujian, kategorinya azab. Si bapaknya satu ini tidak. Waduh, ini kayaknya ujian nih, Pak. Saya bilang gitu. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yaitu zina. Tapi mau saya tanya, kok wajahnya gak mungkin pezina nih wajah itu. Wajahnya kayak antum dah gitu. Bersih, itu muka ustad. Gitu. Putih, Pak, bersih orangnya. Istrinya juga itu jilbabnya menirapi gitu. Jadi, unbelievable kalau pertanyaan ini akan dijawab iya. Tapi karena dia konselingan saya, pasien istilahnya, lah kan harus kita tanya. Jadi ada catatan-catatan medis kan harus kita tanya. Kenapa lu sakit perut? Karena makan ini, Pak Dokter. Ah itu tuh gara-garanya kan gitu ya. Apa ada gitu orang berobat ke dokter, mangap, buka baju? Enggak kan, ditanya dulu kan. Ini sakit dari kapan nih? Panasnya dari kapan? Apa aja gejalanya? Dokter yang nanya, tuh kan blow on dokter nanya. Mestinya kan kita kita datang ke dokter kan jangan pakai ditanya ya. Kenapa dokter perlu nanya? Karena yang punya badan kan kita, yang tahu kita, dia perlu tahu. Akhirnya apa saya tanya, Pak, jadi saya tanya ke si bapak, saya mau bingung nih sama bapak. Saya tanya 9 dari 10 pertanyaan, bapak geleng kepala semua. Indikasinya ujian. Tapi kalau ujian, kenapa bapak sampai 7 tahun? Nggak mungkin kalau bapak ujian 7 tahun nih, nggak mungkin. Hati-hati loh, kita punya utang tahunan nggak lunas-lunas, weh. Bener nih saya ngomong bener nih. Kita punya penyakit tahunan gak sembuh-sembuh. Weh bahaya tuh. Takutnya bukan ujian ini loh, azab. Kita salah masuk pintu. Pintunya ujian itu cuman sabar, Pak. Selesai. Tapi kalau pintunya azab, tobat dulu baru sabar. Pak, ada satu yang belum saya tanya. Saya sungkan nanya sama bapak, tapi saya perlu bertanya juga nih. Karena ya cuman ini yang belum ditanya. Tapi saya pengen ngomong berdua nih antar laki-laki. Kan dia datang berdua sama istrinya kan. Waktu itu saya tanya begini sama dia di awal konselingan. Terus nafkahnya dari mana selama 7 tahun? Istrinya nyaut, dari saya, Ustaz. Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki buat saya guru, Ustaz. Jadi hati kecil saya mengatakan kayaknya ini bukan dosa dari istri nih. Ini kayaknya dosa dari suami. Kan ada orang berzina dengan istrinya. Kapan? Sebelum jadi istri. Betul kan? Kemudian lalu dia menganggap pernikahan itu pertobatan. Bukan, Pak. Pernikahan itu sunnah. Pernikahan itu wajib malah hukumnya kalau emang udah mampu dan tidak bisa menahan syahwat. Artinya pernikahan itu bukan pertobatan. Jadi jangan anggap dengan menikah lalu selesai urusan. Wah enak aja loh. Nggak begitu, tobat dulu. Nah saya bilang sama si bapak ini, saya pengen ngomong berdua sama bapak aja. Jadi ibu tolong tunggu di luar. Memang efektif, Pak, menyentuh masalah orang itu tuh dakwahnya luar biasa itu. Orang bisa ingat sholat, Pak, gara-gara dia punya masalah itu. Kalau dia gak ada masalah, barangkali gak sholat-sholat juga. Begitu keluar si istri, tak, dikunci pintu. Saya bilang sama si bapak, maju deh. Maju deh. Pak, ada satu yang belum saya tanya. Rasanya bapak tahu nih pertanyaan saya. Bapak kasih isyarat saja dah. Karena bagaimanapun ini aib. Gak perlu juga saya tahu. Saya hanya pengen bapak ngasih isyarat saja. Supaya, apa istilahnya, saya bisa ngasih formula yang tepat untuk masalah yang bapak hadapi ini. 7 tahun dia gak kerja-kerja ini. Ngomong-ngomong, di balik wajah bapak yang kelihatannya soleh kayak begini, pernah nggak gitu nggak sengaja kecemplung zina gitu? Ya Allah, ibu bahasa isyarat nangis sesenggukan dia, nangis sesenggukan. Sambil nangis dia ngomong,
emang juga itu Ustaz yang saya khawatiri. Jangan-jangan karena masalah itu hidup saya jadi susah. Dia bangun, dia melok saya. Ya kita bilang, ya sudahlah. Allah mengatakan bahwa Nabi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan saja sudah kepada hamba-hambaku, aku ini Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan cuma sekali kita zina, 170 kali juga kita zina. Kalau kita datang sama Allah benar-benar minta ampun sama Allah, ampunin. Lah perkaranya kan banyak orang yang belum minta ampun benar-benar sama Allah. Minta ampun karena gak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan, begitu lagi. Begitu ada kesempatan, balik lagi. Begitu duit ada lagi, main perempuan lagi. Bener itu. Begitu punya karir dikit nih si perempuan, diselingkuh lagi sama laki lain. Dan emang itu udah naluri gitu. Naluri manusia memang secara biologis Allah pasangin itu. Zuyina linnasi hubbus syahawati. Makanya kalau kita gak bisa-bisa ngendaliin, repot. Dia pelon, dia bicara, bisa gak saya dapat ampunan Allah, Ustaz. Nah, udah lain kan? Kalau tadi dia datang konseling pengen kerjaan, sekarang udah game over nih. Udah selesai konselingan. Karena kalimatnya, Ustaz, bisakah saya dapat ampunan Allah? Itu yang benar. Ya kita bilang bisa. Ambil wudhu ya. Ambil wudhu, kita bimbing sholat sunat taubat. Itu pas sholat sunat taubat dia kayak ada di dunia lain tuh. Kita ngeliatin sampai ngeri. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sholatnya dia, dia nangis seperti ada di dunia lain. Terbayang barangkali saat itu dosa-dosa dia dengan perempuan yang kita gak perlu tahu siapa. Dan saya gak perlu tahu dong sama siapa, gak perlu. Dan saya bilang hanya syarat saja. Bapak ibu kalau tahu anak berzina, itu jangan diumumin kemana-mana. Menjadi sunnah buat bapak ibu, udah dijaga aja. Urusannya di kamar aja berdua sama anak, suruh tobat gitu. Gak boleh kita. Saya pernah sekali tuh ngaji mualim gitu tuh. Ngaji mualim sekali, bercerita si orang tua bahwa anaknya sudah berzina, lalu dia pengen menikah. Apakah saya harus menyuruh anak saya terus terang sama laki yang baru ini, sama calon suaminya atau gimana? Kata mualim, kubur. Kubur selamanya. Gak perlu itu orang lain tahu. Allah sudah menjaga rahasia kita, jangan sampai dibuka. Dan ternyata hadisnya ada itu. Hadisnya ada, di kitabnya ada tuh. Itu hebat kan Allah kan? Artinya Allah hanya perlu pengakuan saja dari kita, bukan kita ngumumin kemana-mana gitu. Allah hanya perlu pengakuan, berdua dengan dia, selesai. Luar biasa Allah ya. Habis itu Pak, orang yang nanya sama saya, sambil nangis dia sekak matanya, dia sekak mukanya. Ustaz, hubungannya apa ya? Hubungannya apa kata dia? Zina sama ketutup pintu rezeki dia selama 7 tahun. Saya jawab pakai Quran. Itu ada di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68.

sama. Kata Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menduakan Allah. La yad'unum Allah ilahan akhara. Kemudian wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan kita membunuh tanpa asbab. Sebagian mufasir menerjemahkan la yaqtuluna nafsa ini jangan aborsi gitu kira-kira gitu. Kemudian ada yang ketiganya nih, wala yaznun, dan jangan berzina. Jadi kata siapa? Ustaz, enggak ada larangan berzina, yang ada larangan mendekati zina. Kan ayat yang kita tahu cuma itu doang tuh. Wala taqrabuz zina. Mendekati zina yang enggak boleh muhtad. Kalau berzina enggak apa-apa. Lampungin mana lu mendekatinya udah enggak boleh boleh berzina. Sebab dia kata enggak ada ayat yang langsung telak ke masalah zina. Nih ada buktinya. Dan jangan berzina. Apa akibatnya kalau berzina? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau bahasa saya nih, bahasa terjemahan saya, dia akan dikalungin gitu. Dengan kalung yang namanya kalung kesusahan. Oh, Masya Allah, kalau bukan Allah yang lepas, Pak, gak bisa itu lepas itu. Bahkan kata Allah, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Merinding kamu kata Allah, karena aku akan melipat gandakan. Widih, kan main. Akan dilipat gandakan. Apanya yang dilipat gandakan? Siksaannya. Lah Pak, emang gak punya kerjaan gak kesiksa tuh batin? Lah kesiksa Pak. Sama mertua kita serba salah. Lah saya ngalamin itu. Lama saya juga. Sampai sekian bulan itu. Kita gak pergi salah. Ngalamin Pak, siksaan tuh ngalamin. Nah yang begitu itu kata Allah, yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Aku akan lipat gandakan nanti di hari akhir nanti kata Allah. Bahkan kata Allah, wa yakhlud fihi muhana, aku akan hinakan sehina-hinanya. Masya Allah, makin nangis nih orang. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke pembahasan kita tentang zina. Dia nanya, apa hubungannya zina dengan sempitnya rezeki? Itu jawabannya tadi satu itu. Yang kedua, ya ada qaul. Bunyinya begini, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki Pak. Artinya, saya suka bercanda, maaf nih ya, namanya kita udah dewasa ya kan. Kemaluan laki-laki itu kunci Pak, kemaluan perempuan itu pintu. Istilah ibaratnya begitu, an-nikahu miftahur rizki, nikah itu kunci rezeki. Apakah dah kunci pada yang bukan pintunya? Kira-kira ini mah kira-kira, kebuka nggak? Nggak bakalan kebuka. Nggak bakalan kebuka. Kotrak. Patah. Kalau kita paksain, patah. Kalau rezeki udah patah, berabe. Siapa gitu yang matain rezeki? Siapa coba? Kita sendiri yang matain. Makanya buat orang-orang yang udah pada pernah berzina, aduh, lo mah udah hidup aja udah bagus. Bener Pak, dikasih hidup aja walaupun penuh dengan hutang, penuh dengan penderitaan, udah bagus lo. Namanya dikasih kesempatan sama Allah untuk bertobat dan berbuat baik, nebus. Belum ngomongin 40 tahun kita punya ibadah diangkat sama Allah. Nggak diterima. Nah coba, satu celup 40 tahun Pak. Lah orang namanya berzina satu malam tuh bisa 2-3 ronda. Kalau berzina mampan kekuatan setan Pak. Kalau kita udah jadi laki bini, kadang-kadang nggak datang tuh setan. Bener, gila udah halal nih. Kayaknya, aduh nyari yang lain lah, yang ini udah nggak doyan nih udah. Saya ini ngomong apa adanya nih, mohon maaf ya. Ya emang kajian kita kajian tentang zina kan. Lah kalau satu malam 2-3 kali berarti sudah 80 atau 120 tahun. Sedangkan umur kita berapa? Masya Allah. Nangis lagi ini orang. Terus tadi ayatnya udah kita bacain tadi. Surat Toha. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka. Dibikin sempit Allah. Shit, ini sempit. Hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Udah nangis tengah keruan. Tapi saya bilang sama dia, Pak, Bapak mah untung saya bilang. Alhamdulillah, Allah cuma ngambil pekerjaannya Bapak. Rizki kan banyak, Pak. Betul nggak? Pekerjaan, rizki. Anak, rizki nggak? Rizki. Sekarang Bapak, Ibu jadi tahu. Apa pasal ada orang yang berumah tangga nggak punya anak? Jangan-jangan bisa jadi karena dia sudah berzina. Allah nih, sebagai ongkos. Ongkos perbuatan maksiatnya itu, Allah angkat dia anak. Artinya seumur-umur dia gak akan punya anak. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Rizki kita sepakati apa saja yang merupakan kebaikan itu rizki. Maka anak pun kita sepakat merupakan rizki. Jadi kalau ada sepasang suami istri yang mendahului pernikahan dengan berzina dulu,
Lalu kemudian Allah takdirkan dia enggak punya anak, lu jangan nangis. Jangan nangis. Emang begitu udah. Ustaz kejem banget ya. Nanti ada yang rahmatnya. Artinya kan Allah Maha Pengampun. Kejar dulu tuh ampunan Allah, baru peluang punya anak dia terbuka. Gawat lu Pak kalau ditarik masalah anak tuh Pak. Waduh, nyari kemana coba? Nyari ke Singapura, nyari ke Australia, nyari ke sana kemari, tetap bayang enggak punya anak. Dia enggak sadar rezeki yang berupa anak udah Allah delete, udah Allah hapus. Apalagi coba rezeki. Hubungan rumah tangga yang harmonis rezeki enggak? Rizki. Ada gak orang berumah tangga baru 6 bulan kemudian pisah? Ada gak? Banyak. 2-3 bulan pisah. Banyak. Ditanya sama mertua, ditanya sama temen, kenapa lu baru aja kawin? Ah gue gak cocok. Bukan sebab gak cocok lu. Lu pacarannya kelamaan, ngawar-ngawar gak pugu lagu. Begitu dinikahin, Allah bilang cabut. Rizki berupa langgengnya rumah tangga cabut. Aku tidak berkenan memberikan dia umur rumah tangga yang panjang cabut. Kita sepakat kan? Rizki itu apa saja sepakat. Termasuk hubungan rumah tangga yang panjang gitu. Disharmonis. Artinya rumah tangga yang gak harmonis. Bisa juga terjadi begitu kan? Lah kalau ketika dia berumah tangga, perasaan ribut terus. Tiba-tiba dia hadir di pengajian ini. Atau dia kelak mendengar kaset ini. Kelak dia mendengar CD ini. Lalu kemudian dia menyadari sama suaminya. Iya Pak, pantas be kita ini ribut terus. Kita dulu sebelum nikah udah berzina duluan. Hasil usaha, hasil kerja, rezeki bukan? Rezeki. Ada loh Pak, terminologi kita sering menyebut sial terhadap orang-orang yang kalau megang apa-apa angus, megang apa-apa angus, megang apa-apa angus. Khawatirlah jangan-jangan anak gak ditutup, rumah tangga harmonis gak ditutup, panjangnya rumah tangga gak ditutup. Tapi hasil usaha sama hasil kerja yang ditutup. Kerjaan mah dapat aja gitu loh. Ini yang main kerjaan dapat aja. Pemodal pun dapat aja. Tapi ujungnya masalah lagi. Kalau dia belum sadar nih pongkolnya, belum sadar pongkolnya gak jadi-jadi. Kan kemarin kita udah belajar kan, temukan penyebabnya, temukan jawabannya. Ketika kita melihat lantai yang basah, yang harus kita lakukan apa? Bukan ngepel kan, tapi lihat nih, dari mana nih sumbernya nih. Begitu lihat ke atas, oh iya benar, gentengnya bocor, pantas baik ini lantainya basah. Ganti dulu. Begitu diganti, kalau emang perlu dipel, dipel. Kadang-kadang malah gak perlu dipel Pak, beres sendiri. Tapi ingat. Kemarin saya tutup tuh kajian yang kedua dengan kalimat begini, bahwa pengetahuan kita akan 10 dosa besar hanya untuk kita. Untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Karena celaka nanti. Begitu reuni ketemu teman. Ini anak ente nih. Iya anak-anak. Anak ente mana? Waduh, anak udah lama nih nikah belum punya anak. Zina. Iya gak begitu bos. Gitu. Buat kita. Boleh lah gitu. Tapi sifatnya private. Berdua kita colek teman kita. Sini. Gue ngeliat lu susah banget. Gue khawatir lu masuk 10 dosa besar. Itu Pak kalau Bapak ngomongnya cakep, masuk ke hati temen tuh. Pasti dia nanya, apaan aja sih? Kalau kita tahu memang mukanya bang saya muka pezina, mbak tuh nomor 4. Nggak perlu nomor 1 dibacain dulu, langsung aja nomor 4. Ente zina kali ini itu. Yang halus Pak, kalau yang halus jatuhnya nggak haram. Kita nggak boleh nanya sama orang, zina nih, nggak boleh. Hukumnya yang katakan nggak boleh. Kayak dokter aja lah, nggak semua dokter punya hak mereksa. Kalau Anda tidak punya license dokter, ditangkap ente. Buka praktek kira-kira begitu, jangan sembarangan juga, ada kompetensi masing-masing wilayah. Jadi fenomena kawin cerai fenomena baru, pasan baru kemarin diberitain Agustus. Jadi Desember dicerai. Lalu kemudian menyatakan di depan TV, menyatakan di depan teman, menyatakan di depan saudara bahwa ternyata ada sifat-sifat dia yang saya tidak cocok. Ternyata baru ketahuan sekarang. Bukan. Itu mau asbab aja, wasilah aja gitu. Aslinya dicabut sama Allah. Celaka tuh Pak. Cerita selanjutnya saya gak paham. Apakah dia kemudian mendapatkan pekerjaan atau tidak, saya gak paham. Tapi yang menarik Pak, malam itu juga datang kepada kami seorang anak muda. Wah. Begitu duduk, saya tanya sama nih anak. Ente masih muda begini, masalahnya apaan? Ustaz, bahasa dia nih kalau saya gak punya masalah, masa iya saya datang ke sini? Ya udah cerita cepetan, masalahnya apa udah malam nih? Ustaz, saya cuman sopir Ustaz. Waktu dia nyebut cuman sopir, marah tuh saya.
Oh ente emang ya gak bersyukur ya. Banyak orang pengen kerja apa saja walaupun tidak digaji, yang penting kerja, ada eksistensi. Ente udah dikasih kerja sama Allah jadi sopir, ngomong aneh cuman sopir. Wah gak bener nih. Udah pulang lah, masalah ente mah cuman satu, kagak syukur. Bener pak. Terus iseng saya tanya, gajinya berapa jadi sopir? Emang kurang jadi sopir gajinya? Terus dia jawab, gaji ana 2,8. Wih, apalagi 2,8 lu jadi sopir 2,8. 2003 loh pak waktu itu kita ya, 2003 sopir 2,8 masih teriak. Tapi saya bingung sih pak, emang ada sopir 2,8? Anak kerja dua tempat saya, anak kerja di manajer anak, tapi anak kerja juga di kantor anak. Jadi gaji double dari manajernya juga, dari kantornya juga. Apalagi 2,8 gajinya, itu udah pulang dah. Pulang. Ente mah cuma kurang syukur. Enggak ada masalah, ente mah cuma kurang syukur aja dah. Sono terima. Masih banyak saudara-saudara ente yang malah belum kerja apa-apa. Lagi ente mah jadi sopir gue 2,8, Masya Allah. Dia nyaut. Tapi Ustaz, saya lulusan UGM. Begitu dia nyebut lulusan UGM, saya suruh duduk. Duduk. Berarti ente emang masalah. Lo yang bener aja pak, lulusan UGM jadi sopir. Kira-kira kalau kita jadi orang tuanya juga gak redo gitu juga. Bohong aja lah. Ada yang ngomong gini, Ustaz sing penting kerja. Bohong. Perasaan hati kecil kita sebagai orang tua juga akan ngomong, ngapain lu gue sekolahin tinggi-tinggi kalau cuma jadi sopir aja mah. Bukan saya ngecilin pekerjaan sopir, maaf saya. Aduh saya salah ngomong nih. Artinya saya beristighfar, mudah-mudahan Allah gak, kita punya maksud gak begitu dah. Bukan meremehkan pekerjaan. Cuman saya pikir dia nyebut nih. Yang menarik, kita belajar disebut ujian kapan? Kalau masanya tidak terlalu lama. Namanya orang SD 6 tahun, ujiannya berapa hari? 6 hari. SMP 3 tahun, ujiannya berapa hari? 3 hari. Kalau ente sekolah SD 6 tahun, ujiannya 6 tahun juga. Sekolah apaan tuh? Lah tiap hari ujian gitu. Walaupun sih kalimat Allah mengatakan

al-hayata, itu kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walaupun Allah mengatakan bahwa hidup ini ujian, tapi enggak begitu penafsirannya. Penafsirannya tidak seperti itu, maka saya suruh duduk dah. Sejak kapan ente jadi sopir? Nah, ini pertanyaan saya. Kalau dia azab kan berarti dia lama nih, kayak tadi 7 tahun gitu loh. Kalau ujian tuh begini, Pak. Dia UGM jadi sopir, tapi besok naik, tang. Tak 3 bulan, jeng, naik lagi. Tak 3 bulan, jeng, naik. Artinya the beginning ya, memang sopir, tapi berikutnya punya perusahaan gitu loh. Banyak lah di negeri ini orang berawal karir dari bawah, banyak. Tapi beda kan sama yang Allah tempatin emang di bawah, lain loh. Memulai dari bawah sama ditempatin dari bawah itu kalimat yang berbeda. Sejak anak belum lulus, Tad. Wah, sejak belum lulus itu udah jadi sopir. Lah hebat juga itu. Emang jurusan apa? Bangsa kimia gitulah. Sejak sebelum lulus. Iya, Ustaz. Lulus tahun berapa? Tahun 96. Wah, 96 ke 2003 berapa tahun? 7 tahun. Ente bilang sebelum lulus berarti 95 ente udah jadi sopir. Iya, Tan. Gimana ceritanya? Begini, Tan. Dulu saya sambil ngisi waktu, ya saya coba-coba ngelamar. Lah diterimalah saya sama si A. Dulu belum jadi manajer nih si A. Jadilah saya sopirnya si A itu. Nah, begitu lulus, kata si A, supaya dapat gaji double loh, siniin ijazahnya. Dikasihlah ijazahnya, masukinlah ke BUMN itu, diterima karena dia punya akses, ditempatin juga di situ. Masih tetap jadi sopirnya dia, sampai hari itu jadi sopirnya dia. Pak, kalau kita lihat kan enggak ada yang salah nih. Kalau kita lihat apa coba yang salah? Enggak ada yang salah. Ya emang begitu nasibnya. Kira-kira kita akan ngomong begitu kan? Emang begitu nasibnya? Ternyata bukan, Pak. Menarik buat saya. Ini udah skenario Allah banget nih. Allah emang nyudutin ente di situ nih. Syek. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebelumnya apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Dibikin sempit sama Allah. Enggak dibikin laku tuh ijazah UGM kecuali di situ. Karena yang datang anak muda, lah itu yang saya bilang tadi. Nomor 4 aja langsung kita tanya. Nih, baca. Nomor 4 nih ada tulisan apaan tuh? Maksud saya pengen ngomong begini, jangan-jangan ente zina nih gitu. Di luar dugaan saya, ini anak ngomong begini, pantang set anak zina. Wah, bukan zina. Apaan nih? Ya karena bukan zina, kita teliti lagi kan set, dari satu. Kita teliti lagi dari satu. Syirik, ninggalin sholat, durakam orang tua. Yang hebat, Pak, dari ini anak muda, 10-10-nya digelengin kepala semua sama dia. Nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin, ente nggak kena salah satu, nggak mungkin. Pasti ente nggak jujur nih. Jujur, Ustaz. Aneh, enggak, bener. Aneh, mau orang tua rapi, sama rezeki haram, ya, anak pikirnya udah punya penghasilan 2,8. Anak cuma gini, kata dia. Kenapa hidup anak kok cuma jadi supir? Anak nangis, kadang-kadang, kata dia ini, anak pengen ngebahagiain orang tua dengan pekerjaan yang membuat dia menjadi terhormat gitu loh. Namanya anak lulusan UGM makan, kalau tanya sama saudara-saudaranya, anak lu kerja di mana? Anak saya jadi sopir. Tapi begitu ditanya, bagian apa? Sopir. Orang tua mana apa yang bangga? Ya 1000 kali sih ada orang tua yang ya gak apa-apa, yang penting kerja. Tapi kan lulusan UGM gitu loh, teknik lagi. Karena ini 7 tahun, wah pasti ente bukan ujian, ente azab nih. Tapi aneh, masa gak ada sama sekali yang ente sentuh? Kecuali ente bohong, enggak salah, enggak bohong. Lah, kemudian saya ingat teori tentang kunci patah tuh. Oh iya nih, gitu saatnya dulu ya. Gini, lu sini. Ini dekat, kuncinya sih emang gak patah, tapi barangkali grepek, somplak. Kita punya motor Yamaha, Pak. Adik kita motornya Honda. Karena kita buru-buru, main sabet aja nih kunci. Set, masukin nih. Kan gak masuk tuh, tapi kita paksain. Dua-duanya dol, Pak. Lah lubangnya dol, kuncinya juga dol. Rusak di grepek, namanya gue grepek, patah sih enggak, tapi grepek. Keburu sadar, oh iya ini bukan kuncinya nih. Keburu sadar, paham tuh kalimat saya. Ada orang-orang yang sadar, begitu sadar, ya dia tuker lagi. Pakai kunci aslinya, masih jalan, Pak. Tapi udah terlanjur tuh kunci aslinya grepek. Lobang kunci dia punya motor grepek. Kira-kira begitu, Pak. Paham ya? Dia nunduk, ya. Dengan bahasa isyarat dia nunduk, paham saya. Oh iya kena nih dia. Maksudnya apa? Bezina sih kagak. Tapi mendekati zina, kenapa saya hajar ke situ? Saya khawatir nih. Oh iya nih, saya tanya udah kejar. Ente zina sih enggak. Tapi kalau mendekati zina gimana? Dia tegakin kepalanya terus dia jawab, iya Ustaz, kalau mendekati zina sih, iya benar. Terus saya bilang, kenapa lo nggak bilang dari tadi?
Apa jawaban dia? Lah Ustaz kan nanyanya zina. Lah zina mesti enggak, pantangan kita. Lah ada pak anak muda pantangan tuh. Pokoknya kalau udah urusan yang satu itu pantang, tapi serempet-serempetannya enggak mantang. Bahaya itu, bahaya, bahaya. Nih silokanya begini pak, siloka. Bapak punya mobil dan punya tagihan 30 bon. Masukin perempuan di mobil bapak. Enggak ngapa-ngapain, tapi cuman ada ser gitu. Enggak ngapa-ngapain, tapi ada nih ser gitu. Pak, bon bapak hilang nih 5. Bapak cuman bisa nagih 25. Minggu besok, naikin lagi nih perempuan yang sama. Megang. Lebih dari ser, megang 10 bon hilang. Minggu besoknya lagi, berani ngerangkul 15 bon hilang. Berani nyium 15 bon hilang. Minggu besoknya lagi, berani ngamar, tapi belum buka baju, ngamar doang 20 bon hilang. Minggu besoknya lagi, naik nih meningkat. Ya kan tambah jago, buka baju, lanjang dua-duanya, tapi tidak terjadi persetubuhan, 25 bon hilang. Tinggal 5 nih. Begitu dia berzina pak, tokonya hilang. Paham tuh, perbuatan dosa ditumpuk demi ditumpuk, ya gede juga. Dia cerita saban malam minggu dia keluar sama si A, minggu besok keluar sama si B, minggu besok keluar sama si C. Ya habis rezeki dia. Andai ini logika nih, andai dia berzina saat itu, jangan kan naik itu loh karirnya. Sopir juga kagak tuh. Bener itu. Untung dia masih selamat tuh yang saat itu masih kejaga, masih jadi sopir dia. Alhamdulillah ini. Hati-hati ya, apalagi di sini masih banyak anak muda. Ada adik-adik saya juga. Perhatian, perhatian. Lo sampai lo pada hidup susah, mah bohong dah. Lo hidup mah bener mah juga gak bakalan susah. Alah Ustaz so tau, saya kan ngalamin. Ana nih yang ngalamin sendiri kata orang-orang yang saya kasih tahu. Kan kalimat orang tua kita tuh. Kalau hidup bener mah masih lo susah sih. Itu kan tanda kenapa hidup kita susah, tandanya gak bener. Gitu aja udah. Selesai tuh pak, alhamdulillah beres tuh.

Tinggal Bapak Ibu mikir dah, pribadi-pribadi masing-masing. Kalau perlu jangan tunggu nanti pulang ke rumah, iya, belum tentu lo hidup. Kalau emang dirasa dari 10 dosa besar ada yang dilanggar, ya udah tungguin maghrib. Udah mojok aja sono. Tapi jangan diincer, Pak. Oh, dia mojok, oh dia kena nih. Salah lagi aja. Jadi gak ada yang mau mojok nanti di tengah gitu. Tungguin maghrib. Begitu maghrib, Bapak sholat berjamaah. Dari sekarang sampai ke maghrib istighfar, dia yang banyak istighfar. Begitu masuk maghrib, ya, bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah itu ada waktu mustajab. Jangan minta yang lain kecuali Bapak Ibu minta ampun sama Allah. Ngurumasa. Jangan kita pelaku, Pak. Jangan kita pelaku. Kita hidup di dalam rumah kita, ada orang yang punya pelaku 10 dosa besar. Itu hancur tuh rumah. Saya ngajari kayak orang jahat ya, tapi itu terjadi loh, Pak. Bapak jabatan tangan nih, tanda tangan nih. MOU, surat perjanjian kerjasama. Kita dimodalin sama si A. Gak taunya usaha kita berantakan, kita bingung. Semuanya kayaknya bener. Tapi ternyata yang modalin kita nih ahli zina, Pak. Itu bisa lewat loh usaha kita. Beneran gak ngomong nih, gak ngomong bohong. Bapak tahu gak kenapa bisnis warnet hancur? Wudah, hancur di Indonesia. Boleh teliti, Pak, boleh teliti. Saya sih ngomong kejagoan memang. Terlalu jauh saya ngomong. Tapi di mana ada warnet yang tidak dipakai untuk mengakses yang porno-porno? Di mana ada warnet? Hah? Di Indonesia ini? Wala fi Jakarta, wala fi kampung gitu. Yang tidak dipakai buat akses. Memang begitu-gitu kan? Bukan soal sekarang bisnis warnet. Bukan, karena dipakai yang begitu. Menjelang maghrib, kita istighfar terus. Nggak perlu saya pandu, udah begitu dah. Nanti dari maghrib pas azan sampai iqamat, jangan ada permintaan lain kecuali kita minta diampunin sama Allah. Kalau bahasa Jawanya apa? Kulo nyuwun ngapuro gitu ya. Ini separuh saya bilang separuh saya Jawa. Kulo nyuwun ngapuro lah gitu. Kita minta ampun bae sama Allah udah gitu. Kemudian maghrib salat, habis salat Bapak cepet deh salat tobat, salat tobat. Aduh, Pak. Oh, kita belum sempat tobat nih kalau lewat sakratul maut nih, aduh. Saya ngomong kayak begini juga kejauhan juga. Terasa saya paling benar, terasa saya paling suci. Enggak juga, Pak. Saya juga masih prihatin dengan dosa-dosa saya. Masih prihatin. Saya punya utang kayak begitu gedenya juga ada riwayatnya itu. Riwayat 10 dosa besar juga sama. Cuman yang mana yang mananya rahasia gua aja sama Allah dah. Ya, jangan nanya lu sama gua yang mana, Tat. Begitu saya buka Quran, tak yang pertama bara'atun minallah ya. Bara'atun minallah. Alladzina ahadtum minal musyrikin. Oh iya benar. Tahu saya dosa saya apa. Habis namanya anak muda kan demen mager-magerin, demen ilmu-ilmu ini ilmu itu, nama anak muda ya kan. Kita jadi pengusaha kecil disuruh ada teman anak ngomong, "Tat, pokoknya kalau buat magerin ente mah kayaknya Masya Allah dah. Ente ke sono lagi." Kita ke makan. Iya juga ya usaha kan perlu dipagerin. Mulailah kita jalan. Coba, Pak. Kenapa kita tidak cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Mudah-mudahan dengan hadirnya sentra-sentra kuliah, saya bisa lagi menyapa masalah, menyapa hajat orang banyak. Dan mohon maaf kepada yang tadi saya sebut, jangan tersinggung. Karena memang saya kepengen saya bersih itu. Yusuf Mansur bukan segala-galanya lah. Bukan berarti lo nemuin gue juga bakalan selesai urusannya. Nemuin Allah baru selesai semuanya. Bahwa saya sudah manggil anda kemari, sudah bersilaturahim, ya itulah keuntungan kita sebagai sesama muslim. Kita udah bisa silaturahim. Masalah solusi malah kapan aja insya Allah lo kasih kalau mau udah waktunya mah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Silakan nanti merenung masing-masing. Silakan nanti beristighfar masing-masing, silakan nanti berdoa untuk keperluannya masing-masing. Hanya ada Anda dan Allah berdua. Semoga Allah mengampuni Anda dan mengampuni kita semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan yang mendengar nanti lewat kajian kaset atau CD, mudah-mudahan Allah bukain juga segala pintu rahmat bahwa kita berlindung jangan sampai kita kena, kita berdoa jangan sampai anak keturunan kita kena dosa-dosa besar juga. Mudah-mudahan dah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAI di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotik-apotik, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat di OSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum di OSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana situ dia? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa Adan Hadbis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh, katanya BOHSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya,
5: gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir.
4: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak
5: gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
5: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Iya. Udah beli itu ntar kita
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
5: Iya.
4: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak, ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: Pak. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lenain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 pendidikan

0: Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.ataqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti manusia nih sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya ke sholat. Tapi masih tetap saja ujubriya tum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu

sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya, berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan ya. Nah, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan ya. Semakin banyak berangan-angan ya, semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

siaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il mak.

0: laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kaji yang nomor sebelumnya 95, ya. Mengingatkan saja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 82 pasal ke 95. Al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Fannafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedang mata hati memperhatikan peringatannya atau akibatnya.
1: Ini sudah kita bahas bahwa mata lahir dengan mata hati harus beda. Kalau dunia ini sangat mempesona mata hati, mata lahir. Tapi kalau kata mata hati, bahaya. Contoh, tas bagus, mahal bagi sebagian ibu-ibu mempesona. Tapi bagi pandangan hati, ini di akhirat bagaimana mempertanggungjawabkannya. Benar? Jabatan, kedudukan, menurut pandangan dunia hebat, keren, terhormat punya jabatan. Tapi pandangan mata hati, gimana mempertanggungjawabkan jabatan ini di akhirat? Jadi mubalig, penceramah, pandangan lahiriah mah, ini orang yang dihormati. Tapi pandangan hati, ini nanti diamalkan tidak nih omongan ceramahnya, atau hanya bagus ceramahnya saja padahal dia tidak mengamalkannya. Jadi sebetulnya uang banyak, mata lahir senang dia, tapi mata hati ini dihisab. Nah, orang-orang yang mata hatinya tertutup pasti tertipu oleh duniawi ini. Tapi orang-orang yang mata hatinya terbuka, dunia bisa di tangannya, tapi tidak memperdayanya. Selanjutnya.
2: Pasal ke-96. In aradda ayyakuna laka izzatun la yafna, fala yasta'izzanna bi izzi yafna. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak.
1: Nah, dunia ini semuanya pasti binasa. Kulluman 'alaiha fan. semua pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman. Yang kekal hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Nah, kalau kita ingin punya kemuliaan yang asli, kemuliaan yang asli tidak dilengketkan dengan dunia, karena dunia pasti sirna. Jadi kalau kita membangga-banggakan dunia ini pasti berakhir. Maaf, ceramah di Istiqlal itu sudah 16 tahun di Masjid Istiqlal. Itu presidennya udah ganti-ganti. Dulu saya hafal presiden, ganti presiden. Menterinya juga ganti-ganti. Menteri agamanya. Bahkan ada yang dulu di Istiqlal dihormati, sudah dikubur. Dunia dipergilirkan. Beberapa waktu yang lalu bertemu dengan dulu jenderal gagah sekali. Kemarin sudah pakai tongkat, susah berdiri. Kalau hanya mengandalkan gagah, sirna gagah tuh. Saya mohon maaf, ibu-ibu dulu pernah SMP kan ya kelihatannya. SMA lagi lucu-lucunya. Ibu lucu sekali pasti dulu pakai seragam SMA. Sekarang ibu penasaran, coba pakai lagi seragam yang dulu. Pasti lebih lucu. Jadi, kalau kita ingin mulia yang asli, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, hak Allah. Jadi orang mah tidak akan mulia dengan dunia, karena dunia tidak diciptakan untuk memuliakan yang asli. Makanya kita lihat walaupun punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tidak identik dengan kemuliaan. Kemuliaan itu kalau dia dititipi dunia dan membuat dia dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allahnya yang akan mulia. Benar? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya sederhana, sangat sederhana. Kita bangga dengan rumah yang bagus, padahal 20 tahun cicilannya. Tapi bangganya dari sekarang. Ingin orang lain datang melihat dan menganggap ini sudah lunas. Ya, tidak ada pengumuman cicilan masih 19 tahun lagi. Sama naik mobil juga. Kita punya mobil bagus, bangga sekali. Bagi yang bangga, ya. Bahkan ada yang dijemput dengan mobil bagus, itu ikut keren, Pak. Padahal setiap orang tahu dia nebeng, tapi dia merasa mulia saja. Ada mobil bagus, jemput, kemudian dia naik. Dadahnya tuh beda dengan ketika dia dijemput pakai ojek. Ini serius, Pak. Ada yang ketika dihormat-hormat, dikawal, di depan ada, di belakang ada, kita masuk semua berdiri, kita merasa mulia, merasa terhormat. Padahal ganti aja jabatan, orang lain yang dihormat. Nah, kalau kenikmatan dihormati itu melekat dengan dunia, pasti kita nelangsa, karena dunianya pasti gak ada. Kayak badan ini, kayak maaf ya, misal ibu-ibu sangat melekat merasa mulianya dengan kulit mulus, awet muda, aduh pasti ngaca terus, takut nambah garis, pori paru membesar, dan itu bikin tidak bahagia dari hari ke hari, karena andalannya adalah kemulusan, apalagi tiba-tiba oleh Allah ditumbuhkan jerawat batu, waduh, sengsara. Tapi bagi orang-orang yang tahu kemuliaan di sisi Allah mah, gak pusing tubuh ini mau digimanakan oleh Allah, dibikin tua hayu, dikeluarkan uban mangga, Jadi keriput kalau udah waktunya monggo, gak berat. Tapi yang berat itu yang memang merasa kemuliaan itu datang dari kulit, bukan datang dari Allah. Gak bisa enggak, Bu. Walau Ibu pakai jepitan jemuran di sini sih, supaya rengkang gitu. Kan di sini nanti dibalik kerudung ngumpul kurang enak. Ini serius, Pak, Bu. Ayo ah, punya dunia boleh, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi jangan pernah merasa hebat, mulia dengan aksesoris. Karena itu enggak akan mendapatkan kemuliaan yang asli, kecuali semua aksesoris itu membuat dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allahnya inilah yang membuat dia mulia. Coba lihat, kalau ada pejabat soleh, ahli tahajud. Ini saya punya teman, kalau dari segi pangkat kolonel, beliau komandan sebuah satuan. Itu sekarang menganjurkan apel sore diganti dengan sholat asar berjamaah. Jadi sesudah sholat asar jamaah boleh pulang. Saya tanya kenapa begini, mumpung jadi komandan ah. Kalau saya gak komandan, mana saya bisa memerintahkan begini? Saya jadi komandan tidak lama, tapi ngajak orang sholat jamaah mudah-mudahan membuat para prajurit jadi ahli sholat. Itu yang bekal lama sampai ke akhirat ke bawah. Benar? Dan benar sekarang udah berhenti jadi komandan, tetapi amal solehnya mudah-mudahan mengalir pahalanya. Ayo ah, kita mulai mengalihkan kesenangan dikagumi orang dengan duniawi, dengan kesenangan dikagumi Allah dengan keikhlasan. Wa innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita sering membagus-bagus topeng supaya orang terpesona ke kita. Padahal Allah tidak melihat topeng, Allah melihat hati dan amal kita. Siapapun yang sangat sibuk dengan topeng tidak akan tenang, siapapun yang fokus memperbaiki hati dan amal jamin tenang dan mulia. Saya minta maaf hadirin, baru ditegur oleh guru nih beberapa hari ini. Sedang babak belur. Gara-garanya sederhana. Suatu saat sedang latihan berkuda, ada fotografer yang sangat profesional. Motretin tuh. Potretnya bagus. Atu gatel hadir. Dipasanglah di medsos. Dilihat oleh Ustaz Yusuf Mansur, dipasang lagi di Instagram. Brong kemana-mana. Wah, padahal sesudah dipotret itu dipuji. Wah, gagah, keren. Padahal yang asli gagah itu kudanya. Saya pulang dari sana diurut, adik. Tubuh kaku, sariawan kronis. Padahal di sana pujian memenuhi ribuan itu. Keren, gagah, apa seperti di Ponogoro ini zaman Umar bin Khattab. Saya emang ngeh di tempat itu. Oh, ya Allah, kata guru teh gimana? Enak ah, dipuji enak. Eh? Itu yang dicari apa? Aduh, sampai ngayak-yak tuh hadir. Hari ini hari terakhir di Instagram mau dihapus semua. Saya juga perlu coba AA jujur itu apa maksudnya dipasang itu. Benar dakwah atau ingin dipuji, ingin dikagumi? Periksa, jangan ngomong mah pasti gampang. Ini kan sunnah Rasul. Kebayang enggak Rasul kayak gitu? Heh, lukis saya lagi begini. Tuh segitu halusnya ya. Ya mungkin kalau yang awam, umum, ya gak apa-apa. Tapi bagi yang memang harus mujahadah, tidak sibuk dengan kekaguman orang, harus sangat hati-hati. Hadirin, saya sampai bengong-bengong itu baca yang muji itu ya. Sedang sayanya batuk-batuk, gak bisa makan, punggung sakit. Itu gak ada di potret itu disebut. Sini sakit ya, rangkeng, ini sariawan. Nah ada tuh lagi gagah-gagahnya saja. Aduh, betapa Allah tuh mudah sekali ya mengambil segala sesuatu sekejap. Makanya jangan bangga kepada yang sirna. Harus semuanya ini sadar bahwa kemuliaan yang asli adalah membersihkan hati. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi merawat hati dan amal itulah sebetulnya yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekaguman dan pujian orang. Hati-hati ya, makin mahal, makin keren, makin bagus, itu makin mudah mengotori hati. Petugas cleaning service jarang ada yang melirik. Tapi direktur utama telah hadir bersama kita, direktur utama. Padahal Allah tahu dosanya, maksiat. Pernah suatu saat katanya seorang bos ditanya, suruh memberi sambutan saudara-saudara sekalian. Dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan figur-figur, sehingga integrity, capability. Kata supir, naon bos, tadi malam mesum saya nganter ya. Ada yang di depan mah bagus, dihormat, disalami, dicium tangan, pakai jas bagus, pulpen mahal, elogi mahal. Tapi yang Allah tahu, dia mencuri uang umat, mencuri uang orang lain, dia berzinah dengan pelacur, berzinah dengan sembarang orang. Terus apa gitu hidup penuh kepalsuan begitu, benar? Coba bandingkan dengan orang-orang yang sangat sibuk dengan mencari fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah, pasti dia enggak akan sibuk tuh dengan ingin dikagumi orang, walaupun mungkin dia mengagumkan. Tapi ada kekaguman orang enggak ada apa-apanya. Kita dipuji punya barang, tetap wae kita yang bayar cicilannya. Yang muji gak nyumbang sama sekali. Serius lu? Benar? Coba kalau kerudung ibu disebut bagus, malah dia minta, benar? Bukannya nyumbang. Hati-hati, hati-hati. Yang senang dikagumi orang, yang senang dipuji orang, pasti kalau ngandelin dunia, dunianya sirna. Mudah bagi Allah untuk mengambil apa saja. Kulit bagus, kagum, ujub dengan kulit, kasih saja. Lagi masak, tiba-tiba ada kucing, tumpah, brok, gampang. Ada balon gas meletus, bisa terbakar. Kita gagah-gagah, tapi kalau Allah mau negur, ya kasih aja kulit pisang, terpleset, leduk, pingsan. Ada teman tuh, santri, sedang main futsal, lari, tabrakan, bruk, jatuh, langsung lupa pak kepada apapun, termasuk lupa kenapa saya di sini, katanya di ambulan. Nah, kan tadi jatuh, baru juga nanya kenapa ya saya di sini, jawaban barusan aja nggak ingat. Kuliah bertahun-tahun, sama saya lihat ada seorang komandan di satuan. Sedang di masjid, ininya pakai penyangga, begini. Ah, saya dulu yang jadi komandan di sana. Apa, kenapa begini? Saya kena virus, gak bisa disembuhkan.
3: Aduh, saya sianya bisa tobat. Waktu saya kagak hanya dipakai maksiat, sombong. Ah, mudah-mudahan ada umur buat nebus dosa.
4: Sampai negakan lehernya aja enggak bisa, Pak. Enggak perang, enggak apa. Pada musuh enggak ada apa. Virus. Sekolahnya dalam dan luar negeri, latihan ini itu. Kalau Allah mau kirim virus saja, udah. Gak ada, Pak, yang bisa mencegah kita selain Allah sendiri. Benar? Gak ada yang namanya jagoan, gak ada. Kalau Allah mau mah gak kehalang oleh jagoan seseorang. Itu Superman yang terlebih dahulu, siapa? Christopher Reeve. Bagaimana sekarang keadaannya? Lumpuh total. Itu kurang gimana? Superman. Aduh. Nama manusia super. Allah tahu ini dianggap manusia super dalam film. Cukup jatuh dari kuda, lumpuh total, gak bisa apa-apa. Gak ada jagoan bagi Allah tuh. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya jangan merasa hebat dengan jagoan, jangan terlatih dengan mahir. Gak, itu gak akan menghalangi kalau Allah mau menetapkan sesuatu musibah kepada kita. Wah, ini sangat pandai otaknya, brilian. Ah, bikin aja lupa. Udah, tinggal kepleset, bleduk, kena batu, otak belakang, hilang memori, beres. Karena tuh ada yang seseorang yang suka memperlihatkan six packs gitu. Wah, pamer, stroke, six stroke. Inilah cara puasa yang paling bagus, kelepek saja. Gak bisa ngangkat tangan, gak bisa ngangkat bibir. Saya tidak meremehkan yang stroke, hadirin ya. Tetapi Allah kan tahu ketika seseorang bangga dengan tubuhnya, memamerkan tubuhnya, dan tidak sulit bagi Allah. Tinggal aja mampetin ya. Lebih merunduk, lebih enak sebetulnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngambil sesuatu dari kita. Tidak ada yang bisa mencegah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Makanya enggak usah sok jago, sok hebat, sok pintar, sok berpengalaman, sok bisa. Enggak bisa itu. Kalau Allah mau mah sepintar apapun, blow on saja dibikin blow on. Sejago apapun, enggak bisa. Itu dulu pelatih terjun sudah berapa? 40 ribu kali, 40 ribu. Tetap saja kalau waktunya maut mah enggak kebuka Pak parasutnya. Padahal itu pelatih. Cuma satu sebabnya. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Demikian, ada pertanyaan silakan. Mending satu bab diskusi, silakan.
5: Assalamualaikum, A. Ini tadi A menyampaikan jangan sampai hati kita tertutup, mata hati kita tertutup. Itu bagaimana caranya agar tidak tertutup mata hati kita? Terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam. Yang menutup mata hati kita tuh maksiat. Nah, maksiat tuh jarang besar sekaligus. Biasanya dari maksiat kecil-kecil. Kayak orang berzina gitu ya, enggak langsung gowok gabruk, enggak. Dari mulai tidak jaga pandangan. Terus dilihat-lihat video porno. Lama-lama begitu, lama-lama kepikiran naik-naik. Makanya kalau ingin tidak tertutup hati, hindari maksiat sekecil apapun. Karena setiap maksiat itu pasti bagi kita petaka. Gak kemana-mana tuh. Kita ngomongin orang, pasti musibahnya ke kita. Kita nipu, pasti musibahnya ke kita. Ibu ngambek sama pembantu, itu pasti nanti ada balasannya ke ibu sendiri. Ya, gak ada. Gak ada keburukan
4: dosa dan maksiat kecuali balik ke kita. Jadi kalau lagi kita berbuat maksiat ya, itu teh kita sadar ini teh bakal balik nih ke saya dalam bentuk aneka musibah. Mikir itu. Misalkan ada bapak-bapak yang bilang bukan di sini, katanya selingkuh itu apa? Selingan indah. Rumah keluarga utuh. Gimana Ustaz? Selingan indah, keluarga utuh, enggak mungkin. Allah enggak ridho. Atau misal kita nyenengkan orang, ini ada dalilnya. Hadisnya enggak dibawa ya. Barang siapa? Dengerin hadis ini hadirin. Barang siapa yang menyenangkan orang lain dengan amalan yang dengan perbuatan yang tidak Allah sukai, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang yang disenangkan pun dibalikan hatinya jadi murka kepada dia. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan amal yang Allah sukai, walaupun orang murka kepadanya, maka Allah akan ridho kepada orang ini, dan orang-orang akan dibalikan hatinya jadi ridho. Ada tambahannya, Allah akan memperindah dirinya, Allah akan memperindah ucapannya, amalnya. Jadi bedanya gitu. Jadi kalau kita maksa-maksain dirinya supaya orang senang dengan perbuatan yang Allah murkai, misalkan naksir seseorang nih bapak, pemuda, supaya si akhwat itu naksir sama dia, lalu dia melakukan perbuatan hanya demi supaya dia suka. Akhirnya ngegaya dengan baju pada bajunya pinjam dari teman, pinjam mobil pada mobilnya dari bengkel, kan dia montir. Tapi dia ingin kelihatan keren dengan kemaksiatan. Misal, apakah yakin dia akan jadi senang? Oh enggak, tinggal dibalikin aja jadi enek ya. Oh iya kan Allah, kan hati manusia tuh dalam dua jari Allah. Maaf saya tidak, seperti dalam dua jari manusia. Allah tuh ngebulak balik hati aja. Sekarang seneng, besok enek. Atau sekarang enak, sesudah itu senang, sekejap. Makanya kita enggak usah cari supaya orang senang ke kita. Cari aja supaya Allah senang ke kita. Karena orang mah, makanya maaf ya bu. Bu, kenapa ya suami saya robah? Dulu mangka kayak gini. Hari ibu enggak robah gitu. Ibu juga kan robah, dulu kan ibu mencenet remaja. Ah siapa? Bukan masalah fisik, tapi kalau diuji robah mah robah. Saya ingat zaman ibu-ibu ngamuk dulu ya sama Agim. Ya nggak jadi ah. Nanti terusin. Aduh, eta mah. Apa bu? Iya bukan ibu-ibu yang ini. Selalu memang ada alasan. Bu, saya dikasih tahu kenapa harus sibuk dengan perasaan ibu-ibu? Yang dilakukan ini dimurkai oleh Allah atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Kalau ada ya sudah jalani. Kalau jadi benar nanti Allah yang ngebulak-balik hati ibu-ibu. Benar bu. Dulu dipotret antri, pas kejadian robek potretnya. Sekarang diselotip pak. Tak penting lah dipotret ya. Jelas sekali yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Makanya pak sebagai suami tidak usah acting supaya istri suka ke bapak, baik mah baik aja betulan, ya. Jangan baik supaya istri baik ke kita, tapi baik supaya Allah ridho ke kita. Mungkin istri jadi baik, mungkin belum, tapi pasti ada balasannya, ya. Jangan baik supaya istri baik ke kita, tapi baik supaya Allah ridho ke kita. Mungkin istri

0: Ya terus, suami saya mah gak punya sorga, gak bisa menjamin rezeki, gak bisa melindungi saya. Allah yang bisa, Allah yang ngasih pahala, Allah yang punya sorga, Allah yang bisa menjaga. Terus apa perlunya saya berbuat yang terbaik demi dipuji suami, sedang yang punya segala takdir adalah Allah. Karyawan, jangan suka acting demi atasan, suka ya. Kalau atasannya bikin enek mah enek aja lihat kita. Apa-apa orang enek ke kita mah, yang penting mah Allah we enggak benci. Nah, orang enek juga enggak akan mempengaruhi apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah mau ngasih rezeki walaupun orang itu enek, rezeki mah lancar we. Sesuka Allah, benar? Enak, misalkan orang, ya dia sendiri yang mual, ya yang muntah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, kejadian aja pasti. Ya, itu Bu, jauhi maksiat. Kalau udah perbanyak tobat. Ada penanya selanjutnya? Kalau enggak nomor 97. Berapa Stan? Ya silakan.
1: Halaman 83 pasal ke 97. At-tayyul haqiqiyu antut wa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Singkatnya jalan yang sesungguhnya ialah jika terlipat untukmu jarak-jarak dunia ini, sehingga engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri.
0: Jadi, yang membuat hidup ini lebih ringan, lebih nyaman, lebih simple adalah karena kita melihat akhirat lebih dekat. Seperti ke Mekah jauh dekat, jauh bagi orang yang tidak bercita-cita ke akhirat. Bagi orang yang memikirkan ingin jadi ahli sorga, ke Mekah jauh dekat, dekat. Gitulah. Jadi jauh dekat seperti jogging. Jogging 5 km kuat, ke masjid 100 meter enggak kuat. Ini masalah apa ini? Masalah akhirat. Kalau akhirat sudah dekat dalam pikiran kita, kepikiran untuk akhiratnya besar, maka jadi ringkas, lebih ringan dalam amal soleh. Ada yang membangun masjid. Kemarin saya di sebuah provinsi, tanahnya beliau beli, masjidnya beliau bangun, bagus, indah. Itu karena lihat akhirat. Saya pengen punya amal jariah yang bisa menyampaikan saya pulang ke sorga. Daripada bikin rumah bagus, mending rumah Allah aja yang bagus. Fasilitas sebaik-baiknya, supaya jamaah menikmati ibadah. Itu mesti pikirannya akhirat. Kalau sudah ringan, kecuali kalau para pecinta dunia bikin masjid pasti berat, karena dia mengharapkan penilaian orang. Sama Bu dalam berkeluarga juga, kalau sibuk memikirkan keselamatan akhirat, gak terlalu susah hidup ini, karena semua letih, capek, sakit, derita jadi amal soleh. Begitu. Jadi kalau bapak-bapak yang jarang ke masjid, saya kan lihat itu jogging 5 km kuat, ke masjid 50 meter enggak kuat. Apa perlu diantar para tetangga gitu. Ini enggak enak. Kan kalau ke masjid digotong tetangga beda urusannya, bukan mau sholat. Ibu bapak yang baik, ada satu yang penting lagi.

0: Kalau ada satu masalah yang kita pikirkan bukan sibuk bagaimana berdaya upaya kita menyelesaikan masalah, tapi bagaimana berdaya upaya supaya Allah menyelesaikan masalah. Beda, hadirin. Saya menyelesaikan masalah dengan Allah yang menyelesaikan masalah saya. Beda tidak sih? Mana yang kira-kira bakal pusing? Alhamdulillah, hujan. Mana yang bekal berat? Kalau ada persoalan, saya harus menyelesaikan masalah ini. Persoalan, saya harus berusaha agar Allah menolong saya dalam menyelesaikan masalah ini. Ayo, yang mana? Jawab atuh hadirin. Mumpung pertanyaannya gampang. Yang stres yang mana? Yang ke satu, yang kedua? Yang ke satu atau yang pertama, Bu? Yang kira-kira bakal bahagia yang mana? Yang bakal sukses yang mana? Nah, udah gitu. Nah, kesalahan utama kita dalam menghadapi masalah adalah lebih sibuk mengandalkan selain Allah. Tenanglah, saya udah punya pengalaman. Itu udah ujub. Oke, mah enteng. Saya pernah ngadepin persoalan yang lebih rumit lagi. Udah gitu stroke aja dia. Gak bisa apa-apa. Bu, Pak. Makanya kalau ada masalah keluarga, masalah dengan anak, masalah di tempat kerja, langsung pikiran kita itu adalah bukan menyelesaikan masalah. Langsung pikiran kita gimana caranya supaya saya ditolong Allah. Itu pasti beda langkahnya. Kalau saya yang menyelesaikan masalah, langsung tulis di status. Di itu ya. Apa status namanya itu? Mumat. Kapan hidup tenang? Itu pasti dia nyari pembaca. Kata pembaca yang lain deh. Masih lama. Apa sih perlunya kita curhat? Ada masalah? Ambil air wudhu. Wasna'inu. Isobri wasona. Udah ada masalah mah. Ambil wudhu. Gedepruk ke Allah. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Sedangkan segala-galanya itu ada dalam genggaman Allah secara sempurna. Enggak ada sekecil apapun pertolongan kecuali Allah yang menggerakkan. Enggak ada cerita satu butir oksigen pun masuk ke tubuh tanpa pertolongan Allah. Menjerit kepada siapapun, menghibah, memelas kepada siapapun, menjerit sekeras apapun, berlari, tersungkur, gak ada apa-apanya kalau Allah gak nolong. Tapi kalau Allah nolong, pasti beres. Makanya berat ringannya hidup ini bukan oleh persoalannya. Berat ringannya hidup ini ditolong Allah atau tidak. Halo? Sepakat tidak nih? Makanya jangan kebanyakan strategi. Jangan kebanyakan rapat. Jangan kebanyakan mikir. Kalau tidak menjadi pembuka pertolongan Allah. Betul? Adakah sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Jawab hadirin. Saya sebetulnya tidak menuntut saudara menjawab ya. Tetapi gimana lah ya. Kalau orang nanya, nanya baik-baik gitu. Gampang lagi jawabnya. Ala kacang pege aja. Menganga. mau diijabah menganga seumur hidup. Atuh, jangan ngancam. Jadi kalau ada masalah dengan anak, udah langsung aja. Ini pasti cuma Allah yang bisa menyelesaikan. Semua ini diundang karena dosa saya. Sayalah penyebab semua kepahitan ini. Bawaannya marah atau tobat? Tobat. Bapak lihat istri tiba-tiba jengkelin sekali ya. Ya Allah, ampuni saya. Udah seminggu ini istri saya rewel sekali. Astagfirullah. Pasti semua ini buah dari ibadah saya yang buruk. Lihat tahajud enggak, ke masjid jarang, Quran tidak dibaca. Oh, ini buahnya. Astagfirullah. Boro-boro mau jengkel ke istri. Udah dibaca kan yang kemarin yang mau liburan itu kasusnya ada enggak di sini? Udah tahu belum? Yang itu menjelang liburan kemarin, pah, ya bu, ayo dong kita liburan. Kemana tuh? Terserah ibu. Jangan suka terserah-terserah dong, pak. Jadi suami itu harus jelas, punya keinginan. Ya udah, tuh kita ke pantai yuk. Hanya kubur-ubur, pak. Bahaya buat anak-anak. Atau ke puncak di sana. Pak yang nggak tahu sendiri macet kesana teh pak bisa nggak nyampe-nyampe tidur di jalan ya dingin ya licin pulang nanti kram. Atau kita ke kebun binatang lah ya, ah kayak orang kampung aja, kebun binatang kayak cendol kebanyakan orang daripada binatangnya, panas capek. Atau gini aja lah bu, mendingan di rumah aja kita masak. Ah, dasar suami gak ngemodal. Kalau kenyataan begini mah tobat, pak. Wasta'inu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Saya baca di WhatsApp itu ya. Nasib suami. Tinggal tobat, jangan jengkel. Ya Allah, ampun. Pak, lihat tuh, pak. Suami istri itu gak ini banget lah, gak ngepas. Istrinya cakep, tinggi, menjulang, kayak model, sedang suaminya biasa-biasa aja, pendek, hitam. Menurut papa, lelaki itu beruntung tidak, pak? Oh ya beruntung dong, ma, beruntung banget. Papa, gak beruntung ya punya istri mama ya? Kok ngomong gitu, ma? Ngaku aja. Papa beruntung dong. Kalau beruntung kenapa ngeliatin dia terus? Katanya suruh lihat. Nah, kalau udah gitu tobat aja bapak. Astagfirullah. Pasti buah dosa ini. Jadi kalau ada masalah yang pertama kali diingat adalah dosa pengundangnya. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Wama asobaka min sayiatin pamin nafsi. Jadi apa nih dosa yang mengundang masalah ini? Jadi jangan takut oleh masalahnya. Masalah mah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Tapi takut pengundang masalahnya ini. Awet. Kita mah suka sibuk dengan masalah. Ibu, suami menjengkelkan. Udah jelas menjengkelkan. Dipikirin selesai tidak bu? Jawab. Dicemburuin. Coba cemburu ke suami beres urusannya. Terus ibu marah. Ngebanting telepon. Jadi soleh suaminya. Jawab bu. Ibu pundung misalkan. Kemudian suami jadi sadar. Tidak bu, gak ngepek. Asli loh. Ibu sekarang sholat. Ampun ya Allah. Engkau tahu saya belum jadi istri yang benar. Belum jadi ibu yang baik. Ampun, hati saya lebih menuhankan suami daripada menuhankan engkau. Saya lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Saya lebih berharap dekat dengan suami daripada berharap dekat denganmu. Hampir semua yang saya lakukan karena suami bukan karenamu. Ampun, ya Allah. Allah lihat enggak? Allah tahu ini ngaku nih. Kira-kira Allah suka tidak innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Besoknya jadi baik akhlaknya. Kata suami deh, apa-apa nih, kemarin judes, ngambok, segala dibanting, sekarang tiba-tiba solehah begini, strategi ya. Gara-gara ada kompetitor nih ya, jadi begini ya. Silakan aja Bapak mau ngomong apa. Saya cuma pengen diampuni Allah aja Pak. Bapak mau mikir apa, mau melakukan apa, ya itu mah urusan Bapak dengan Allah. Urusan saya mah bisa tobat, memperbaiki diri. Doain aja Pak. Tempel. Mulut dijaga, emosi dijaga, sikap dijaga, lebih banyak zikir, banyak menangisi dosa. Tapi itu juga bukan supaya suami cinta ke dia, itu supaya Allah aja sayang ke dia. Allah tahu enggak? Jawab hadirin sekalian. Tahu tidak? Menyaksikan. Allah tahu setiap tetesan air mata. Allah tahu setiap rintihan hati. Disia-siakan enggak? Enggak mungkin. Kita aja yang enggak begitu ditulungin ya. Tapi ini saya udah kayak gitu udah 2 bulan. Kok belum-belum juga nih? Hari itu yang nolong bisa 2 bulan tahajud siapa? Banyak tanpa persoalan tidak tahajud. Teman saya utang 5 juta udah lunas tahajud seminggu. Saya tahajud 5 bulan, utang 3 juta gak lunas-lunas. Apa Allah kelewat gitu melihat saya? Lihat tuh teman udah lunas belum sekarang tahajudnya? Lunas . Dia mau pas utang lunas, tahajud lunas. Makanya Allah ngawet-ngawet gak bayar utang seketika. Karena selama ini sholat tahajudnya hanya untuk lunas utang. Coba jangan tahajud untuk lunas utang. Tahajud supaya disukai Allah. Doa lunas utang itu hanya bagian dari doa. Bukan tujuan tahajud. Beda. Nanti kalau udah gak mikirin gitu. Tiba-tiba lunas aja. Tapi tahajudnya tidak lunas. Udahan cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan?
1: Assalamualaikum Alhamdulillah saya anaknya satu, lama punyanya. Dari awal setiap mau sekolah, mau apa, saya selalu istikharah, selalu minta sama Allah. Seperti AA yang ajarkan, karena saya kenal AA memang dari sebelum punya anak, karena punya anaknya lama. Jadi saya banyak belajar dari AA. Setiap mau sekolah, mau apa, selalu saya cari Allah, selalu minta sama Allah. SD dia pinter, cepat ngafal Qurannya. Pas baru SMP juga saya atas izin Allah, dimudahkan Allah masuk pesantren. Tetapi kenapa yang jadi saya pertanyain, pas masuk ke kelas 3, saya berat nih ngasih taunya. Anak saya itu jadi kena rokok. Udah gitu anak saya babak belur. Saya terus tahajud segala macam, puasa segala macam, apa yang ajarkan Allah, Allah, Allah. Sekarang anak saya bawa pulang, apa solusinya sekarang di rumah belajar ngafal Qurannya semakin kendor, semakin kendor. Itu membuat saya nangis, nangis dan safari nangis. Gitu. Jadi saya dari tadi saya surat Ibrahim juga tadi diajarin surat Ibrahim ayat 40-41. Dari sebelum saya punya anak terus saya baca semuanya. Pokoknya semua yang dinasihatin sama AA dari sebelum saya punya anak, semuanya saya ikutin. Udah gitu kayak tadi ya, Allah dulu, semuanya saya serahkan ke Allah semuanya. Dari sebelum punya anak sampai sekarang anak saya ambil lagi dari pesantren. Karena anak saya babak belur dan dia dengan jujur dia kena rokok di pesantren. Bukan salah pesantren bukan, memang saya punya dosa mungkin atau apa. Tapi apa ya setelah anak saya bawa pulang, saya harus bagaimana? Tapi memang setiap hari wajib sholat waktu di masjid 5 waktu. Puasa Senin Kamis, walaupun sekarang puasanya juga masih kadang Senin, kadang Kamis juga, kadang-kadang enggak. Tapi hafalan Qurannya ya, itu yang bikin saya sedih karena saya tahu orang yang sudah menghafal Quran semakin berkurang, itu dosa yang minta ampun. Tapi untuk usia anak saya 14 tahun, gimana ya hukumannya ya? Gimana ya? Makasih ya.
0: Bu.
1: Solusi ya.
0: Halo. Ibu. Ini mah yang nanya. Bu. Ibu. Mana mikrofonnya, kasihin saya enggak tahu nih.
1: Ya,
0: ini teh ada jasadnya enggak? Oh, ini.
1: Iya,
0: aduh. Saya khawatir enggak ada jasadnya, ya enggak, kita udah mendengar semua. Bu. Atuh semuanya udah enak terus ya, Bu ya. SMP, SD lancar. Belum ada ujiannya nih.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget. Jadi anak teh pengen ibu tuh murojaahnya yang banyak.
1: Hafalannya jadi setelah pesantren keluar itu kendor.
0: Nah, hari ibu?
1: Alhamdulillah sih, asalnya saya belajar sejak anak.
0: Banyakkan susu. Anak, banyakkan ibu.
1: Jelas anak.
0: Nah, itu karena satu enak, ya, ketahuan. Ya. Maaf ya Bu ya, kan ibu nanya gimana solusinya. Kan tadi udah dijelaskan. Kalau ada apa-apa, yang pertama kita cari itu kesalahan, kekurangan kita. Kita ingin anak murojaah, ngapalin Quran. Pasti pertanyaannya, kalau kita, ayo ngaji, ngaji, kata anak. Ah, ibu juga Iqra jilid 2, Bu. Itu juga jilidnya aja. Kita aja dari duluan, Bu. Anak merokok itu peringatan dari Allah. Mungkin kita kurang gigih melindungkan anak ke Allah ya. Ujub punya anak serba lancar, serba muda. Itu bisa Bu dosa. Yang alhamdulillah anak saya mah Quran hafal. Eh, padahal kitanya enggak. Itu juga penyakit. Nah, lebih baik sekarang dengan adanya anak ini, berapa banyak maksiat yang kita lakukan ke Allah. Karena anak diberikan bagus, pinter, soleh, sukses, itu juga ujian, Bu. Tidak sedikit orang tua yang jadi ujub. Ibu gimana caranya ngedidik anak supaya hafal Quran? Begini ya, dan Allah tahu dia sendiri gak ngapalin. Ya. Tapi ketika anak pinter, dia ngaku-ngaku jasa dia. Kan bohong di sisi Allah, benar? Jadi anak diberi prestasi juga ujian. Periksa aja. Tobat yang banyak, minta maaf ke anak. Saran saya kalau disimpan di rumah mah kurang produktif, kalau di rumahnya enggak kondusif, Bu. Cenderung turun terus. Masukkan wae ke pesantren penghafal Quran. Kalau punya anak, punten ya, saya baca di WA obrolan rektor dengan ulama di Saudi. Ya, ini minta saran bagaimana konsep pendidikan. Kata rektor, kata ulama, kalau SD di Indonesia berapa tahun? 6 tahun. Udah 6 tahun belajar, lulusannya kerja apa? Di SD apa? Tamat SD kerja apa di Indonesia? Ada yang nerima ya? Tambah sekolah SMP 3 tahun, 9 tahun. Lulusan SMP, ijazah SMP kerja apa? Apa Ustaz? Ini enggak ada yang jawab.
2: Kuli.
0: Office boy? Yang SMA atau Pak? Sekolahin lagi Pak. 12 tahun untuk jadi office boy. Ya, 12 tahun. Kuliah 3 tahun sarjana muda. 15 tahun sarjana muda kerja apa? Kuliah lagi. Jadi 17 tahun jadi sarjana. Kerja apa? Bandingkan dengan ngapalin Quran 3 tahun. Kira-kira ada penghafal Quran yang bagian jadi pemulung? 3 tahun lagi ngapalin hadis, misal, kata beliau, hafal Quran, hafalan hadis, kira-kira jadi apa? Office boy juga? Enggak ya? Tambah lagi 3 tahun, itu udah beda. Benar? Jangan ragu-ragu, Pak, Bu punya anak gak masuk ke sekolah yang diharapkan, berhenti, masukin penghafal Quran. Di Darut Tauhid Bandung sekarang lagi pembangunan terus, sehingga gak bisa murah masuk sekolah, gak bisa, Pak, udah di presti ya. Ada beasiswa, ada yang bayar normal. Yang kasihan itu yang setengah disebut miskin, gak mau, gak ada, disuruh bayar lengkap, gak kuat. Tengah-tengah nih, bagaimana ya, A, kalau harus bayar 20 sekian juta, saya gak sanggup, paling bayar 7 juta, gini, Bu, tamat SD, ngapalin Quran setahun. Karena kalau ini anak jadi hafiz Quran, yang sudah-sudah rezekinya bagus. Yang ngebiayain juga, coba ada kelas 6-2, yang satu kelas 6, lulus SD, yang satu lulus SD, hafal 15 juz. Kalau kita mau ngasih beasiswa yang mana? Jawab, ini ada dua calon murid, sama-sama tamatan SD, yang satu enggak hafal, yang satu 15 juz hafalannya. Kita mau ngeluarin uang, mau yang mana? Jawab, saya gitu. Saya lihat sendiri, maaf, alhamdulillah, walaupun bukan saya yang ngajarin ngapalinnya, anak yang hafal Quran barokah. Itu yang nikah kemarin hafal Quran tuh ya, hafiz dengan hafizah dengan izin Allah, rezekinya tuh masya Allah, Pak. Ada, bahkan kemarin ada khusus datang, khusus ngasih, tolong dihajikan, katanya yang baru nikah itu, ongkosin untuk dua orang haji. Enaknya ya. Saya lihat juga itu ketua OSIS di SMA tuh justru yang hafal Quran. Makanya jangan ragu, kalau anak ingin ini, suruh ngapalin dulu. Anak saya mah boro-boro ngapalin Quran, berarti bapaknya nih yang ngaco ya. Kalau ingin anak hafal, usahakan kitanya juga ikut ngapalin. Tapi saya mah lemot, jangan banyak alasan. Itu kan ngomong gitu untuk mempertegas kemalasan ya. Terakhir, jadi saran saya gitu, Bu. Terus we, ya. Tobat, minta ampun, minta maaf.
1: Terus, ya, A.
0: Jangan nyalahin anak, ya, Bu?
1: Enggak, A. Soalnya dia keluar karena babak belur, dipukul sama teman-temannya sampai
0: babak belur, dipukul maksudnya?
1: Iya, dibully. Jadinya habis mukanya sampai
0: dibully.
1: Nah, jadi saya enggak tega ngeliat, jadi saya langsung ampun.
0: Kelas berapa sekarang?
1: Sekarang kelas 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP, masukin aja ke Darut Tauhid Bandung sana. Kemarin di wisuda berapa yang hafal Quran? 15, yang kecil-kecil itu ya. 15 orang tuh, anak-anak kecil, masuk kelas 4, kelas 6, 30 juz. Kerjanya di masjid, gitu, main-main, lempar-lemparan bantal, ngapalin lagi. Dan anak kecil begitu ngapalin ya, Pak. Hari hafalin lagi. Apa tuh? 30 juz, 15 kemarin yang diwisuda. Alhamdulillah. Waduh, bapak ibunya bersimbah air mata lihat begitu. Sekarang beasiswa berbondong-bondong mau pada nyekolahkan. Ya. Pada mikir apa ini? Coba kalau kita yang dulu masih kecil. Nah, ini teh enggak boleh ngomong gitu. Karena dulunya udah gak ada ya. Kata bapak, zaman saya dulu mah boro-boro Quran. Silakan satu penelpon terakhir. Penanya terakhir. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Gini, saya ini kan juga lagi sedang ingin berniat untuk memperbaiki diri ya, Ayah. Dan ada beberapa teman yang mengajak untuk mungkin agak melenceng, gak apa-apa ya, A, sedikit aja dari tema ya, A. teman ada yang mengajak ngaji begitu ya, kebetulan itu kepala sekolah dari tempat anak saya sekolah TK. Cuma kadang saya ada yang saya sepakat, ada yang tidak saya sepakat gitu ya ayah. Karena di situ dia menganggap bahwa ustadz-ustadz yang kondang-kondang itu belum tentu benar gitu. Kita jangan memilih seorang dai hanya karena banyak pengikutnya, karena belum tentu benar. Dan kemudian dia menyalahkan beberapa ustadz-ustadz yang saya kenal ya, yang menurut saya
0: termasuk malah yang ini kah? Aku, ayo. Saya enggak ya. Geger ustadz kondang ya, tapi
2: asalkan.
0: Yang ini termasuk nggak bu?
2: Ya saya nggak tahu, saya tidak bertanya siapa-siapa saja ustadz-ustadz itu, dia kan tidak isi terlalu terfokus. Gitu. Namun salah satunya adalah
0: yang pakai sorban misalkan, gitu.
2: misalkan
0: silakan begini, bebas.
2: Yang zikir itu rame-rame itu nggak ada, itu bid'ah gitu ya. Seumpama yang begini bid'ah, yang itu bid'ah. Aduh, saya juga bingung jadinya ustadz. AA ya, kan gak mau disebut ustaz. Ya, nah itu, jadi kadang saya, akhirnya saya bingung sendiri, tapi saya senang karena melihat dia itu berpakaian sarkis, sholat juga bagus, dan anak saya sekolah di tempat beliau itu juga hafalannya bagus, meskipun masih TK sudah banyak hafalannya. Cuma ya itu, saya tidak suka kalau yang menyalahkan, karena kan kita juga harus bersatu kalau menurut saya begitu. Karena apa ya, jadi malah nanti membingungkan umat gitu. Tapi saya tetap mengambil yang baik-baiknya saja. Sampai saya juga tidak tahu beberapa hari yang lalu saya mimpi Pak Agim datang ke rumah saya.
0: Ngapain
2: ini
0: aja?
2: Ini saya nggak bohong loh Ustaz, mungkin itu
0: saya
2: jin kali ya.
0: Saya ngapain aja ke rumah ibu bu.
2: Mungkin itu jin kali ya.
0: Oh jelas. Kenapa saya jadi kata jin, kenapa jadi disalahin?
2: Enggak maksudnya.
0: Ya, sok aku mah ibu ya.
2: Enggak, dia yang mengaku Agim itu bilang kalau saya tuh datangnya angot-angotan gitu ya. Memang benar sih Ustaz lagi AA. Saya tuh jarang sekali memang kesini. Nah, tapi rasanya tuh hati cocok gitu. Kalau setiap dengar tausiah AA tuh saya ini gitu, cocok lah di hati. Intinya adalah bagaimana menyikapi ya sikap saya dalam ketika saya menuntut ilmu dengan begitu banyaknya aliran-aliran yang memang sekarang banyak gitu di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sehat bu di dalam mimpi itu enggak?
2: Yang di dalam mimpi itu saya disuruh bersihin sampah Ustaz. Aneh pokoknya. Ya aneh. Karena kotor kali.
0: Suruh membersihkan sampah hati. Baik bu, siapa yang menciptakan Islam? Siapa yang paling tahu Islam yang sebenarnya? Siapa yang bisa melindungi dari pemahaman yang salah? Makanya belajar itu harus kuat ke Allah. Ini pernah kemarin ada pertanyaan kepada Profesor Kiai Haji Profesor Ahsin Sakha. Beliau salah seorang pembina di Darut Tauhid. Ditanya, Ustaz, kenapa ada yang hafal Quran tapi kok akhlaknya tidak seindah hafalannya dan yang disampaikannya? Lalu beliau menjawab begini, dulu para sahabat sebelum menghafal itu yang diperbaiki adalah keimanannya, ketauhidannya kepada Allah, keyakinannya ke Allah. Sehingga ketika bertemu Quran itu seperti tanah subur yang bisa berbuah, rindang, meneduhkan dan buah. Nah begitulah kalau keimanan, keyakinan ke Allah sebagai pupuk dasar tanah akan tumbuhnya pohon ya, maka luar biasa ilmu sedikit aja bisa berbuah akhlak. Itu jadi saran saya, kalau mau cari ilmu Islam harus kuat dulu ke Allahnya. Karena mengamalkan dakwah juga belum tentu karena Allah, bisa karena menuhankan dirinya sendiri, merasa paling benar, atau menuhankan kelompoknya, grupnya, atau kiainya, ya, sehingga yang kelompok lain. Jadi kasih sayang itu jadi kurang, padahal Rasulullah itu sayang. Tapi kita juga gak boleh meremehkan beliau, karena boleh jadi dibalik hal yang kita kurang sependapat, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita ambil. Misalkan penggunaan dalil yang sahih, ya. Nah, itu dengar, simak, belajar. Kalau yang kurang sependapatnya, ya tidak usah juga kita jadi jengkel karena gak ada yang sempurna, ya. Ini dengan ceramah saya, misal ada kecocokan juga tukang obat, ya. Untuk bab ini mungkin agak ngepas. Tapi ketika saya ceramah bab-bab lain, boleh jadi saudara juga tidak akan sepenuhnya merasa pas. Karena kapasitas saya belum mumpuni, saya harus membahas tafsir. Oh, berbahaya buat saya, karena satu, saya bukan ahlinya, ngomong sesuatu akan berbahaya. Makanya ada Ustadz Edi, jadi kalau ada yang susah-susah, saya serahkan kepada beliau, sehingga beliau yang bertanggung jawab di akhirat nanti, ya. Selalu ada akal, ya. Ustadz, maaf, nah. Selain tanggung jawab kan pahalanya besar. Jangan kotor hatilah. Saya senang lihat jamaah tabligh luar biasa gigihnya memakmurkan masjid. Jamaah tabligh itu, Pak, dari masjid ke masjid itu modal sendiri. Luar biasa. Bawa barang makanan, gak ada minta diongkosin tuh. Dakwah sana sini dan gak mau ria, ngetokin rumah-rumah di sekitar masjid supaya ke masjid. Saya belum sanggup melakukannya. Dan saya kagum kepada apa yang dilakukan. Walau ada beberapa hal kecil yang mungkin sedikit berbeda, tapi jauh lebih hebat. Saya senang kepada Muhammadiyah dengan organisasinya, kependidikannya, dengan kliniknya, dan banyak hal-hal lain. Saya senang dengan NU seperti yang dicontohkan Kiai Haji Asy'ari, ya. Beliau begitu ingin berbuah kebeningan hati, kemuliaan akhlak. Kalau tuh ada beberapa yang berbeda, lihat rujukannya, ya. Saya senang dengan grupnya Salafi karena itu berusaha keras untuk berpegang kepada dalil yang sah, yang sahih, ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin saya juga punya pandangan yang berbeda, tapi saya senang tuh lihat beragam dari sana sini, karena di sisi Allah lebih hebat lagi menilainya, ya. Kalau cari kekurangan yang paling gampang, tetapi mencari kelebihan yang tidak gampang. Dan terus berlindung ke Allah, kayak beli buku, ya. Berlindung ke Allah, karena Allah tahu siapa penulisnya. Kayak mau kesini nih, bilang sama Allah, karena Allah tahu siapa agim yang sebenarnya. Bilangnya baik-baik, ya. Ya Allah, kau tahu siapa si agim yang aslinya. Apakah yang diomongkannya ini bisa membuat saya dekat denganmu atau tidak? Kalau memang ada manfaatnya, engkau kan tahu apa yang mau diomongin dan hatinya. Mudahkan kalau bahaya hanya menjauhkan darimu, jangan, ya Allah, ubarkan pengajiannya. Gitu, halo? Itu kan adil. Kan Allah tahu siapa orang ini. Dosanya, aibnya, ilmunya, amalnya, niatnya. Oh, Allah tahu, gak ada rahasia. Halo? Gitu, Bu. Ya udah, ini buku yang baru ditulis. Aslinya sih saya bicara di transkrip, disimpan di koran, lalu clipping koran tulisan harian itu dikumpulkan jadi sebuah buku ikhtiar mencari ridho Allah. Kalau ada yang minat, ya silakan baca doa dulu. Ini teh benar nggak buku teh gitu ya? Kalau enggak usah. Ini perasaan saya benar ah, cuman uangnya enggak ada. Ya itu beda urusan. Laporan 2014 terkumpul dari ini 30 miliar. Alhamdulillah 2015 yang lalu sudah diaudit terkumpul 52 miliar. Ini dari yang gini-gini dan super sedekah. Satu tahun Pak. Seminggu yang lalu Masjid Darut Tauhid di Jalur Gaza diresmikan oleh wali kotanya. Alhamdulillah 500 orang kapasitasnya. 2016 ini rencananya dana DPU terkumpul 74 miliar. Dari sinilah jadi penghafal Quran, yang sekolah, jadi masjid, memperbaiki rumah, nolong orang sakit. Dari sinilah jadi sekolah, jadi kerjaan, membuat lapangan kerja bagi orang-orang yang belum punya kerja. Dari sini nih, maka ibu bapak, bapak pulang ini ya. Dan diisi, ya. Kalau, dan isinya juga tidak usah terlalu serius, hanya sisa-sisa aja, ya. Misalkan beli roti 20.000, uangnya 100.000, sisanya ajalah, nggak apa-apa, ya. Seperti di dompet ibu tadi beli buku 50 di dompet ada sisanya 300, nah ini sajalah. Kalau udah penuh dengerin, ada tetangga sakit keluarkan, kasih ke tetangga, nggak apa-apa. Ada masjid yang roboh atau mau diperbaiki, keluarkan, kasihin. Tapi kalau mau dikumpulkan, bawa ke pengajian atau telepon ke sini, ya. Mudah-mudahan mempertemukan kita di sorga. 1.000 rupiah yang dikeluarkan, ada yang jadi hafal Quran, ada yang jadi masjid, macam-macam dari sini. Masya Allah. Saya bersyukur tahun kemarin bisa naik jadi 52 miliar. Banyak Pak, tersebar yang hampir 500.000 orang yang mendapat manfaat dari 500.000 Pak. Tahun depan 750 ribu orang harus dapat manfaat dengan beragam program. Terima kasih ya. Kalau ini adalah jam ya buat menunjukkan waktu sholat. Udah ya, yang mau umroh bulan Februari. Ada satu bis lagi. Pengen. Tapi kalau yang mau rada murah meriah bulan April, kita lagi nyari pesawat-pesawat yang ya mudah-mudahan lah sampai ke sana gitu ya. Habis kalau yang murah banget mah gak meyakinkan. Hadirin, kalau saya baca edaran dari Depak itu paling murah tuh 25 juta yang normal untuk bintang biasa tuh. Jadi kalau terlalu murah, tidak ada salahnya lebih berhati-hati. Ya, visi hanya sampai ke Malaysia atau sampai ke India atau sampai ke sana, tapi tidak bisa pulang. Tapi yang bulan April kita akan adakan subsidi, Pak. Jadi dari yang lain bisa disubsidi ke yang mau berangkat. Mudah-mudahan ya. Baik, kita akan bersedekah, hadirin niatkan sedekah semuanya sambil kita membaca ayat-ayat Quran sebagai zikir kita. Semoga Allah melipat gandakan rizki, keberkahan, ilmu yang bisa diamalkan, menjadi jalan kita bisa diundang ke Baitullah, ditolak bala wal musibah, diijabah doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu.

0: شر الوسواس والخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Duha yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Wahai Allah yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat, setiap dosa yang kami lakukan. Wahai yang tiada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat ampunan bagi hamba-hamba. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Ya Allah, ampuni, ampuni semua dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Wahai Allah yang maha baik, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni kami sangat banyak lupa padamu. Lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu, pujian hambamu daripada mencari kedudukan di sisimu. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah, kebohongan-kebohongan kami, janji-janji yang tiada kami tepati. Ampuni ya Allah amanah-amanah yang tidak kami tunaikan. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, Engkau tahu. Juga dosa yang maksiat yang terang-terangan kami perbuat. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ya Karim, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni. Ampuni ya Allah, kami menyekutukan Engkau. Lindungi kami dari menyekutukan-Mu atas apa yang kami ketahui, dan ampuni dari apa-apa yang tiada kami ketahui. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang bisa menebus semua dosa. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Hati yang jarang tulus memuliakannya ya Allah. Berkahi, sayangi sisa usia ibu bapak kami. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi, tahu bakti. Golongkan kami jadi jalan kebaikan bagi dunia akhirat ibu bapak. Ya Rob, ampuni guru-guru kami. Amba-amba yang Engkau pilih menjadi jalan kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Ampuni dan sayangi keluarganya, keturunannya ya Allah. Tuhan ya Allah, jadikan saat ini saat berkah mustajab doa. Engkau maha tahu siapapun yang hadir. Engkau yang janji akan mengabulkan para peminta. Engkau yang tidak pernah mengecewakan para pengharap. Ya Sami ya Bashir, innaka antas sami'ul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabulkan ya Allah. Hadirin doalah masing-masing. Jangan ragu-ragu, Allah maha dekat, maha mendengar. Kuasa merubah takdir apapun. Mintalah agar bisa kuat menghadapi dosa. Supaya tidak mudah tergelincir. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah malu memberikan tangan hampa bagi yang memohon. Ya Allah, kabulkan ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah. Karuniakan pendamping yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Titipkan keturunan ya Allah yang soleh, soleha, hafiz, hafizoh. Keturunan yang benar-benar menjadi penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, ya Rob. Berikan kelapangan, ya Fatah, bagi yang dihimpit masalah, urusan. Berikan yang terbaik yang membuat kami dekat dengan-Mu, ya Allah. Jauhkan dari apapun yang membuat kami jauh dari-Mu. Ya Rob, istiqomahkan kami. Allah merzuknal istiqomah. Karuniakan akhlakul karimah. Rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari kami yang haram, yang menjadi fitnah. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabulkan. Terima kasih hadirin, tolong doakan AA supaya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Supaya bisa sesuai perkataan, perbuatan dan hati dan diterima oleh Allah. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segan kita.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal fitoh. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan masuk, berarti perhiasan itu wajib apa tuh?